0: baru, mie sedap ramen, yes. Si seruput gak putus,
1: Hakata chicken ramen.
0: Kuah pahitannya putih dan creamy,
1: flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
2: Halo juga Bu.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mak.
2: Ya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
1: Lagi main?
2: Sama temannya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temannya ada isinya, ada pelurunya.
1: Pelurunya.
2: Terus masuk ke telinga anak saya.
1: Waduh, sakit dong Bu.
2: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
1: Iya.
2: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
1: Tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
2: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Udah 2 hari, 1 hari, 2 hari gak sembuh-sembuh.
1: Oh gitu.
2: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
1: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh
2: jadi,
1: ya.
2: Jadi gak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesen aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter gak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari ke-2 udah sembuh. Hari ke-3 udah kering.
1: Jadi gak sakit lagi.
2: Enggak, nanahnya juga kering.
1: Habis itu yang herba tesmanya?
2: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa dipakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
1: Hasilnya gimana?
2: Alhamdulillah, sembuh.
1: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
2: Enggak, merahnya juga sembuh.
1: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
2: Iya.
1: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: 105,4 FM, CBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: NZ, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zik.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyal mie-nya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Manazahan.
1: Eh, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
2: Dari Wings Food.
5: Bandar Dangdut Jakarta 105,4 FM CBB Radio.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Jangan galau, makanya dengerin 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.

dan manis abang sayang. Stay tune terus di 105,4 FM Radio JBB Bandar Dangdut Jakarta bersama saya Jirayut.

0: Neng Manis Abang Sayang, udah tahu kan bisa dengerin Radio CBB di cbbradio.com tanpa kresek.
1: Inilah dia, sang juara.

0: dari Wings Food.
1: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Duren Jaya.
2: Ibu ya, sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
1: Ada jantung.
2: Jantung bengkak ya, Bu ya?
1: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
2: Diabetes.
1: Lambung.
2: Lambung.
1: Iya.
2: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Kalau jantung.
1: Kalau satu itu kayak ditusukin jarum.
2: Ditusukin
1: jarum pada linu.

0: sakit.
1: Mm-mm. Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
0: Sebelumnya aku kuat 600.
1: 600?
0: Iya, 500.
1: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu, ya?
0: Iya.
1: Itu udah habis berapa box, Bu?
0: Habis 8.
1: 8 box?
0: Iya.
1: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
0: Habis minum air bambu itu enak.
1: Enak.
0: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
1: Gula darah sekarang berapa, Bu?
0: 130.
1: 130.
0: Per 7. Iya.
1: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
0: sekarang
1: Bu?
0: Sekarang enggak, enak.
1: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.

Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Radio Pelopor Dangdut di Jakarta.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
1: Hai semua.
2: Eh, Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda. Hmm?
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks, Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
2: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Ring manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88 aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasalah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja. Nanti ya, aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya. Baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya, langsung aja belinya di Radio CBB aja. Ya, datang langsung ke Radio CBB. Dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
6: CBB Radio 105,4 FM.

Dengan Sabang Sayang sejangkau siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: Tips kedua, matikan handphone kamu tuh. Jauh-jauhin dari kamu.
1: Oh no.
0: Ketiga, dengarkan musik yang lembut, yang mendayu-dayu gitu. Nah, selamat tidur. Semoga nyenyak dan mimpi indah ya.

0: hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh.
2: Langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak cuwi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping kres-kres gemes.
1: Soyomi gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soyomi favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soyomi gelas.
2: Soyomi gelas,
3: we love it so much.
5: Heh, kenapa? Bengong.
6: Pusing, Bu.
5: Pusing kenapa sih?
6: Pusing, setiap minggu harus nganterin saudara gue.
5: Kemana?
6: Cuci darah.
5: Hah, cuci darah? Aduh, kebetulan banget. Dua hari yang lalu nih, ada yang ngucapin warga Jakarta Pusat tuh, ngucapin terima kasih sama Radio CBB.
6: Ngucapin terima kasih? Karena apa, Bu?
5: Karena saudaranya nggak jadi cuci darah setelah dia konsumsi Bio-HSA.
6: Bio-HSA?
5: Iya.
6: Apaan tuh?
5: Ya elah, masa nggak tahu sih, Bu? Bio-HSA itu jamu tetes. Jadi kalau ditetesin di air putih, diminum tuh gak kerasa apa-apa. Tapi bagusnya, luar biasa.
6: Serius, Bu?
5: Iya.
6: Sebagus apa sih?
5: Ih, Masya Allah, manfaatnya banyak banget. Berbagai macam penyakit, insya Allah bisa disembuhin.
6: Oh, contohnya selain cuci darah, penyakit apa lagi, Bu?
5: Ada hipertensi, ada hernia atau yang dikenal sama turun beroy ya kan? Terus ada lagi stroke, terus ada kolesterol, kesleo, syaraf kejepit, asam urat, tiroid, kayak gitu-gitu. Sampai sakit jantung kan? Terus ada lagi misalnya sembelit, wasir, mah, perut kembung, vertigo. Ih, banyak lagi, punya banyak banget deh.
6: Wow, banyak juga ya manfaatnya.
5: Iya.
6: Kalau mau beli, Bu, beli di mana, Bu?
5: Yaelah, belinya nggak usah jauh-jauh, di Radio CBB adanya.
6: Harganya?
5: Harganya ya, nanti bisa tanya-tanya deh sama agennya. Nggak mahal ya, dibanding kesehatan. Obatnya ini harganya nggak terlalu mahal. Pokoknya oke banget ya Bio-HSA ini.
6: Oke, Bu, gue mau pergi dulu ya.
5: Eh, mau kemana?
6: Ya, mau kasih tahu saudara gue lah.
5: Kasih tahu apaan?
6: Beli Bio-HSA lah, di Radio CBB.
5: Oh, iya, cepat sembuh ya saudara kamu.
6: Dadah, Bu, terima kasih ya.
5: Iya, sama-sama.
7: Bio-HSA, harapan selalu ada. Hubungi customer service 0812-8100-9518. 0812-8100-9518.
8: Jadi gitu ceritanya.
9: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
8: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
9: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zi.
8: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
9: Kenyalwinya maksimal.
8: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
9: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
8: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: 100% Dangdut Indonesia.
1: Selamat 5,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Nih mari sabang sayang sejang, kalau siar ada Bang Jerry yang orang kecil gak datang tapi ngangenin. Kali ini sudah masuk nih mari sabang sayang sejang, kalau siar di talkshow kesehatan. Nah, siapa apalagi kalau bukan Bio HSA dan juga Minyak S88 Pro. Jadi nih mari sabang sayang sejang, kalau siar. Yang mau bertanya-tanya boleh banget nanti kesini ya di 0895-2010-54 atau di 536-3333. Tapi sebelumnya kita sapa dulu, ada siapa di sana? Halo.
2: Halo Bang Jerry.
1: Selamat pagi Bang
2: Eli. Selamat pagi Bang.
1: Oke, Bang Eli, sebelum kita mulai ya, kita untuk teman Sabang saya Jakal Siar yang mau bertanya-tanya ya, kita salam sehat dulu dong dari Bang Eli. Silakan Bang Eli.
2: Ya. Nikmati Sabang sayang sejangkau siar dimanapun berada. Pada pagi ini kita kembali bergabung di acara Bincang Sehat ya. Tentu perbincangan ini akan kita tujukan kepada Neng Manis Abang Sayang semuanya, terutama bagi yang punya gangguan-gangguan kesehatan ya. Sebelum memang kita berbicara lebih jauh nanti tentang bagaimana sih produk-produk andalan kita ini bisa memberikan manfaat sehat buat kita, saya mau salam-salam buat beberapa pengguna ya. Mungkin ada yang saya sebutkan, kalaupun nanti lupa untuk disebutkan ya, bukan berarti saya pilih kasih, tetapi memang ada beberapa pengguna terbaru memang yang menyatakan kalau mereka menggunakan produk ini, alhamdulillah kondisi gangguan kesehatan mereka sangat terbantu sekali, dan alhamdulillah mereka menyatakan mereka semakin sehat gitu ya. Bahkan bisa dikatakan ada yang ini kemarin sangat luar biasa pengalaman ya. Kebetulan ada pengguna produk kita ini, Ibu Dewi ya. Ibu Dewi ini tinggal di daerah Cidahu ya, Cicuruk, Sukabumi. Ternyata Radio CBB juga tertangkap di sana ya. Nah, dan luar biasanya Tuhan Ibu Dewi ini, dia tadinya mengalami nyeri di bagian persendian sangat luar biasa. Kalau tidak menggunakan obat-obat penenang, dia seperti nggak bisa tidur gitu. Dia kayak nggak menggunakan obat-obat pereda nyeri, dia benar-benar gak bisa tidur gitu. Sakitnya itu kayak ditusuk-tusuk, dan itu sangat menyiksa ya. Dari malam sampai pagi, siksaan itu benar-benar dia rasakan. Nah, kebetulan dia sering mendengar perbincangan kita ya.
1: Jauh juga ya, Cidahu.
2: Betul,
1: ya?
2: Betul, Cidahu. Itu sebenarnya di daerah perbatasan antara Sukabumi dengan
1: Bogor,
2: masih dekat.
1: Betul,
2: ya?
1: Betul. Masih dekat. Soalnya kalau mau naik gunung juga lewat situ, Cidahu. Makanya lumayan jauh loh.
2: Bu Dewi ini alhamdulillah orang Cidahu. Yes. Ya. Dan apa yang dia sampaikan, ternyata dia mulai, pada awalnya dia memang tidak begitu respect dengan berbagai jenis obat ya. Dia mulai respek karena memang dia benar-benar sudah frustasi dengan kondisinya. Dan di saat dia dengarkan talkshow kita ya, alhamdulillah dia memang sudah mulai membuka diri. Saya ini nggak bisa tersiksa terus yang malam.
1: Betul.
2: Gitu ya. Nah, disinilah dia mulai tertariknya mendengar salah satu obrolan kita adalah di mana nutrisi-nutrisi jamaah tetes Bio HSA ini ternyata mampu memberikan nutrisi-nutrisi yang baik untuk saraf, nutrisi-nutrisi yang baik buat persendian, nutrisi yang baik buat otot, nutrisi yang baik buat tulang. Ini yang menjadi dasar dia, kenapa tidak, jangan-jangan kondisi saya yang mengalami nyeri sepanjang malam ini erat kaitannya memang karena kekurangan nutrisi yang selama ini dibutuhkan tubuh begitu. Dan bismillah dia mencoba jamu tetes bio HSA ya. Dan menurut pengakuan Ibu Dewi ini, sampai saat ini dia sudah menggunakan 8 botol jamu tetes bio HSA. Dan masya Allah ya, dia benar-benar sekarang mampu berolahraga pagi tanpa merasakan nyeri. Masya Allah, semangatnya sekarang luar biasa ya. Apalagi di daerah Cidahu itu, di daerah kaki Gunung Salak ya. Jadi rasa dingin itu seringkali ternyata memberi rasa nyeri yang lebih.
1: Betul,
2: gitu.
1: betul.
2: Dan dia juga melihat bahwa ternyata ada minyak bayur HSA 88 Pro juga, minyak rempah gitu ya. Dan karena sering nyeri itu, dia coba menggunakan minyak bayur HSA 88 Pro ini. Di sini dia mulai merasakan dua produk ini bekerja pada tubuhnya. Ini sangat luar biasa ya. Jadi jamu tetesnya sudah habis 8.
1: Wow.
2: Kemudian minyak balurnya itu baru 2 botol. Dan
1: sudah benar khasiatnya bagus ya,
2: betul,
1: berarti ya.
2: Betul. Dan saya kemarin sempat bertugas ke daerah Cicuruk.
1: Cicuruk.
2: Iya. Dia salah komunikasi. Dia pikir saya jam 3 masih ada, tapi ternyata jam 3 saya
1: sudah pulang.
2: Sudah pulang gitu ya. Tapi dia tinggalkan salam dan dia kirim foto-foto videonya. Ini Pak, saya alhamdulillah sekarang sudah semangat lagi.
1: Oke. Okay.
2: Dan rasa syukurnya apa ya, gimana ya? Jadi dia seperti tidak lupa bahwa kalau ada saya, kalau saya punya, saya mau berbagi gitu ya. Nah, alhamdulillah dia juga berbagi rezeki kepada orang-orang yang siap, tidak mampu.
1: Betul, betul, betul.
2: Dan ini yang memberikan satu kepuasan yang begitu sangat lebih buat Ibu Dewi. Apalagi selama ini dia benar-benar merasakan satu siksaan.
1: Siap.
2: Harus mengkonsumsi obat-obat keras untuk menghilangkan rasa nyerinya. Siap. Alhamdulillah saat ini itu tertanggulangi dengan baik. Dan yang pasti saat ini jamu tetes bio HSA dan minyak bayur HSA 88 Pro buat dia itu benar-benar satu kebutuhan ya. Dan mungkin kita tuh juga tidak menyadari ya bagaimana kadangkala nutrisi yang ada di dalam jamu tetes bio HSA, zat aktif yang ada di dalam minyak balur HSA 88 Pro yang secara mandiri bisa bekerja dalam tubuh tanpa kita sadari, mampu menangani gangguan-gangguan kesehatan yang kita alami. Nah, jadi ini menjadi satu inspirasi buat kita ya, Neng Manis Abang saya, bahwa kadangkala kita sudah sangat frustasi dengan gangguan-gangguan kesehatan, sampai pada saatnya kita memang sudah tidak tahu harus berbuat apa.
1: Betul.
2: Nah, alhamdulillah dengan hadirnya produk andalan kita,
1: yes,
2: insya Allah ya, kita berikhtiar, mudah-mudahan ikhtiar kita berbuah hasil.
1: Amin.
2: Karena produk-produk kita ini adalah produk alami yang diciptakan oleh para ahli.
1: Siap.
2: Dengan penelitian panjang dan juga dengan menggunakan bioteknologi modern.
1: Betul.
2: Ini yang menjadikan produk ini sampai saat ini semakin banyak yang menggunakan dan
1: siap,
2: semakin banyak yang mendapatkan manfaat sehatnya. Seperti itu Bang Jerry ya.
1: Oke, dan dimana sahabat saya sejangkau besar, itulah tadi salam sehat dari Bang Elina. Bang Jerry mau kasih tahu lagi nih untuk dimana sahabat saya sejangkau siar ya. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja kalau misalnya mau beli bisa datang ke Radio CBB di Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari Kebenjeruk Jakarta Barat ya, langsung aja. Dan Bang Jerry mau kasih tahu juga kalau minyak HSA 88 Pro dan juga BOSA itu bisa menyembuhkan berbagai berbagai macam penyakit seperti sakit kepala, rematik, mual, masuk angin, salah tidur, wasir, mah, perut kembung, vertigo, sakit kepala, alergi, gangguan jantung, dan diabetes, dan pastinya masih banyak lagi. Nanti kita akan bahas bersama Bang Eli. Dan pengen tahu juga kan, buat-buatnya dari bahan-bahan apa? Apakah ada bahan kimianya? Oke, pokoknya tungguin aja. Jangan kemana-mana ya, nemenin Sabang Sayang sejangkau siar. Pastinya Bang Jerry dan juga Bang Eli akan balik lagi setelah beberapa iklan berikut ini ya. Jangan kemana-mana.
3: Dimanapun berada, jangan lupa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Balik lagi nih manusia bangsa yang sejangkau siar talkshow kesehatan bersama Minyak Esa 88 Pro dan juga Bio HSA. Nah, nih manusia bangsa yang sejangkau siar, Bang Jerry ingetin lagi nih, kalau mungkin nih manusia bangsa yang sejangkau siar sekarang sedang mengalami yang namanya sakit kepala, rematik, kesemutan, mual, masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, sembelit, wasir, mah, perut kembung, vertigo, batuk, sakit kepala, alergi, gangguan jantung, diabetes, migrain, hipertensi, hernia atau turun bro, stroke, kolesterol, dan juga masih banyak lagi. Tunggu apa lagi nih manusia bangsa yang jangkau siar? Langsung aja didapetin ya nih manusia bangsa yang jangkau siar. Cara dapetnya tinggal datang ke Radio CBB di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebonjeruk Jakarta Barat, atau di agen-agennya yang benar-benar sudah bekerja sama. Ingat ya, yang asli barangnya hanya aja di CBB dan juga agen-agen yang sudah kita tunjuk. Nah, nih manusia bangsa yang sejangkau siar, pastinya Bang Jerry gak sendiri nih, karena Bang Jerry masih mau ngebahas ya tentang Bio HSA dan juga Minyak Esa 88 ya. Bang Eli,
1: siap Bang Jerry.
0: Masih semangat dong?
1: Semangat dong.
0: Oke, mungkin yang manusia bangsa yang sejangkau siar ada yang bertanya juga nih, apakah Minyak Esa 88 dan juga Bio HSA ini bahan-bahannya ada bahan kimianya apa enggak? Karena kan kalau ada bahan kimianya, takut nih dalam tubuhnya nanti bakalan mungkin ada kecanduan atau ada yang enggak cocok, ya kan? Misalnya kayak alergi gitu pakainya. Silakan Bang Eli.
1: Iya. Pada awalnya banyak orang yang memang ada kekhawatiran ya. Mulai dari jamu tetes Bio HSA. Betul. Jamu tetes Bio HSA ini kan dikemas ya. Biasanya dikemas itu seringkali menggunakan zat-zat seperti pengawet ya. Biasanya pengawet itu untuk menjaga kualitas itu agar tetap bisa bertahan dalam jangka waktu tertentu gitu ya. Nah, jadi karena jamu tetes Bio HSA itu juga adalah produk yang ada dalam kemasan, sempat ada yang bertanya ya, apakah ini menggunakan jenis-jenis zat kimia ya. Nah, salah satunya yang dipertanyakan apakah ini menggunakan pengawet gitu ya. Nah, apakah juga menggunakan jenis-jenis alkohol gitu ya. Nah, jadi kita jelaskan, ini murni ya, murni proses alami, kita menggunakan bioteknologi dalam proses pengolahannya. Jadi bioteknologi dengan teknik fermentasi. Nah, jadi mulai disadari bahwa ternyata proses fermentasi itu proses yang mampu membuat awet zat alami yang kita formulasikan di dalam setiap tetesnya Bio HSA gitu ya. Dan juga kita memang tidak ada kandungan zat-zat kimia aditif ataupun zat-zat alkohol. Ini murni zat alami yang kita proses secara bioteknologi. Jadi sekali lagi, produk jamu tetes Bio HSA ini produk yang bebas dari zat-zat kimia tambahan atau zat-zat aditif. Dengan kata lain, jamu tetes Bio HSA ini murni proses alami dengan teknologi yang tepat, sehingga jamu tetes Bio HSA itu begitu bersahabat. Selain memberikan manfaat baik buat sel-sel tubuh ya, dengan kandungan-kandungan nutrisinya, setiap proses reaksi dalam tubuh kita itu harus kita akui selalu meninggalkan residu. Setiap ada reaksi, pasti ada hasil reaksi atau sisa reaksi ya. Sisa reaksi itulah yang sering kita sebut dengan residu. Residu yang berlebih dengan kandungan-kandungan perusak atau kandungan-kandungan beban untuk organ lain, ini yang sering kita sebut dengan toksin atau racun. Alhamdulillah, jamu tetes Bio HSA, kalaupun ada residu sisa dari proses metabolismenya, maka dia tidak membebani. Artinya residunya itu tidak menjadikan racun menumpuk dalam tubuh.
0: Okay.
1: Nah, apalagi kita tahu bahwa jamu tetes biorese ini bersifat cair, mudah sekali diserap, dan

0: kasih pengawet aja biar awet, biar lama, terus juga waktunya biar lama. Tapi kan kalau kayak gitu kan efeknya itu sangat tidak bagus ya untuk pengguna ya Bang Eli ya.
1: Betul, betul.
0: Betul, makanya benar-benar bio HSA dan juga minyak saya 88 nih benar-benar terbuat dari bahan-bahan alami. Mungkin boleh dijelasin lagi ya, alam bahan-bahan alami itu seperti apa aja sih gitu loh. Kalau bio HSA terbuat dari apa, terus juga minyak saya 88 juga terbuat dari apa Bang Eli?
1: Iya, kebetulan kita memformulasikan jamu tetes bio HSA ini dari lebih dari 25 jenis ya, buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian ya, termasuk di dalamnya buah apa, alpukat, jeruk, bengkoang, stroberi, banyak sekali kandungan buahnya ya, sayur-sayurannya juga ada. Bayam, bayam merah, bayam hijau, wortel, toge, dan ada juga kandungan-kandungan buah bit. Nah, kemudian ada juga mengkudunya. Gitu. Nah, ini diformulasikan. Dan ingat ya, mungkin kita juga sering melakukan membuat jus dengan mix.
0: Betul.
1: Buah-buahan atau sayur-sayuran.
0: Sayuran, betul.
1: Tapi hati-hati loh.
0: Betul.
1: Kita ini bukan ahli nutrisi.
0: Betul, betul.
1: Mix produk yang menurut kita bagus.
0: Betul.
1: Di saat keduanya bereaksi.
0: Betul, bertemu.
1: Belum tentu itu memberikan dampak seperti kalau zat itu berdiri sendiri.
0: Iya, gitu. Betul banget. Betul.
1: Nah, inilah kenapa jamu tetes bio HSA ini pun penelitiannya saja setiap dikombinasikan dilakukan penelitian. Setiap dikombinasikan dilakukan hasilnya bagaimana?
0: Ya.
1: Dampaknya bagaimana?
0: Betul.
1: Nah, jadi bukan asal dengan
0: saja. Asal saja, gitu. Betul.
1: Nah, itulah bedanya ya. Jamu tetes bio HSA begitu banyak buah dan sayur yang dikombinasikan, tetapi diawasi oleh para ahli.
0: Betul.
1: Ahli apa yang mengawasinya? Ahli nutrisi.
0: Betul.
1: Ahli herbal.
0: Yes.
1: Ahli farmasi. Mereka yang berkolaborasi itu sini gitu loh.
0: Karena memang kita orang-orangnya adalah orang-orang yang profesional di bidangnya.
1: Betul, betul, betul.
0: Dan kita benar-benar membuat produk ini supaya aman bagi konsumen gitu.
1: Betul.
0: Bukan cuma kita mau cari keuntungan aja gitu.
1: Nah, jadi kalau kita membuat jus mix sendiri.
0: Betul.
1: Itu yang mengawasi
0: ininya kurang.
1: Yang mengawasi siapa gitu.
0: Betul, gak masih bener siapa ya.
1: Nah, maka pada akhirnya hasil mix itu mungkin rasanya kurang enak.
0: Kurang apa? Kurang apa?
1: Ditambahkan gula.
0: Tambah lagi
1: ditambah ini. Ditambah susu.
0: Betul, betul.
1: Pada akhirnya kualitas nutrisi yang ada di dalam buah dan sayur itu itu bisa mengalami apa ya?
0: Yang gak kerusakan, pas,
1: kerusakan gitu.
0: Betul.
1: Nah, tapi itu harus dilakukan untuk menutupi rasa yang tidak nyaman di lidah dari hasil mix itu.
0: Betul,
1: gitu ya.
0: Betul, betul.
1: Kemudian aroma. Banyak orang yang memix sayur-sayuran langu, nggak enak. Pokoknya mau minumnya juga enak gitu ya. Nah, pada akhirnya apa? Ditambahkan zat-zat lain supaya rasa aromanya hilang. Dan ternyata penambahan itu hanya untuk menutupi hal-hal yang di hidung kita nggak nyaman.
0: Betul,
1: gitu.
0: Betul, betul.
1: Tapi kita tidak memperhitungkan dengan penambahan itu apakah memberi nilai lebih pada elemen gizi atau tidak.
0: Betul.
1: Itu nggak pernah kita perhitungkan.
0: Betul.
1: Nah, itulah perbedaannya. Kita memix buah dan sayur tanpa melakukan satu observasi dengan memix jamu apa buah dan sayur yang ada dalam jamu tetes bio HSA.
0: Betul.
1: Jadi sekali lagi inilah kenapa jamu tetes bio HSA walaupun tetes per tetes,
0: betul,
1: tetapi semua nutrisi-nutrisi terbaik di dalamnya benar-benar bisa kita dapatkan di dalam setiap tetesnya. Nah, jadi inilah makanya karena teknologi yang tepat juga, maka jamu tetes bio HSA kealamiannya benar-benar terjaga.
0: Betul.
1: Sehingga semua kalangan mulai dari Bali
0: benar.
1: Sampai Madura
0: benar.
1: Bisa menggunakan produk jamu yes. tetes biohaisa ini.
0: Betul.
1: Bahkan bagi ibu-ibu yang sedang

0: hamil pun sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi jamu tetes bioresin ini karena nutrisinya baik buat ibu yang mengandung dan sangat baik buat janin yang ada dalam kandungannya. Kemudian saya beralih ke minyak dulu ini.
1: Ya, boleh.
0: Minyak balur Hesa 88 Pro ini itu isinya apa?
1: Mm-mm.
0: Ini ada 6 jenis rempah pilihan asli Indonesia.
1: Betul.
0: Buat kita enggak asing. Bawang putih,
1: lada hitam,
0: jahe,
1: kunyit,
0: buah pala,
1: kulit manis,
0: dipadukan dengan minyak kelapa sawit.
1: Wah, itu rempah-rempah yang sangat berkhasiat sekali ya.
0: Betul.
1: Apalagi rempah-rempah itu sangat dibutuhkan untuk kayak obat-obatan seperti ini. Ingat ya, Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar ya. Rempah-rempah itu di Indonesia itu berlimpah. Makanya dari negara-negara lain tuh pengen banget ya dulu ngejajah Indonesia, cuman pengen ngambil rempah-rempah, betul enggak?
0: Betul.
1: Nah, makanya sekarang waktu tentunya kita manfaatkan rempah-rempah itu menjadi
0: minyak balur Hesa 88. Dan yang pasti begini Bang Jerry, ya, di dalam rempah-rempah itu ada zat aktif yang tidak bisa kita abaikan.
1: Betul.
0: Betapa zat aktif itulah yang sebenarnya
1: Betul.
0: Mampu bekerja mandiri dalam tubuh.
1: Okay.
0: Zat aktif inilah yang diproses.
1: Mm-hmm.
0: Bagaimana caranya supaya zat aktif ini bisa benar-benar bercampur secara homogen di dalam minyak kelapa sawit.
1: Siap.
0: Karena ada minyak begini Bang Jerry, begitu kita balurkan kok ampasnya banyak ketinggalan di badan saya.
1: Oh, ampasnya.
0: Itu artinya zat aktif itu tidak bercampur homogen dengan minyak kelapa sawit.
1: Okay.
0: Nah, untuk membuat bisa bercampur secara homogen, ini butuh ketelitian.
1: Yes.
0: Nah, disinilah sekali lagi keahlian itu sangat dibutuhkan. Dan sekali lagi, ahlilah yang berbicara dalam memproses masuknya zat aktif dan bisa bercampur secara homogen dalam minyak kelapa sawit. Makanya jika kita lihat nanti minyak balur Hesa 88 Pro ini, ini seperti larutan biasa.
1: Betul.
0: Padahal di dalamnya itu banyak sekali zat aktif.
1: Ya, betul.
0: Kita akan melihat apakah benar zat aktif benar-benar ada di sini. Buktinya nanti kita coba balurkan di kulit. Begitu kita balurkan, tidak lama kemudian ini kok cepat keringnya.
1: Cepat kering, betul.
0: Banyak orang berpikir seperti Bang Jerry katakan tadi, jangan-jangan dia pakai alkohol itu gitu. Jadi kalau alkohol itu kan gampang menguap.
1: Betul, gampang menguap.
0: Jadi kalau udah menguap cepat hilang.
1: Betul.
0: Nah, sekali lagi Neng Manis Abang Sayang, kami tidak menggunakan alkohol.
1: Yes.
0: Tapi kenapa kok bisa cepat hilang? Inilah bagaimana zat aktif ini mampu masuk ke dalam tubuh melalui pori-pori, menembus otot-otot tubuh kita dan langsung masuk ke dalam pembuluh darah.
1: Betul.
0: Disinilah dia memperlancar sirkulasi sistem peredaran darah. Kapan zat aktif ini bisa masuk ke dalam pembuluh darah? Nanti kita lihat. Di saat kita balurkan, rasa hangat muncul.
1: Betul.
0: Rasa hangat itu sifat dari rempah-rempah ini.
1: Ya? Berarti pas kehangat itu adalah selain kasnya,
0: betul.
1: Tapi itu adalah yang tadi Bang Eli bilang ya, itu yang saatnya dia bekerja di dalam tubuh kita.
0: Setelah rasa hangatnya itu hilang,
1: betul.
0: Secara perlahan seperti ada energi dingin yang meresap ke dalam tubuh, kayak menembus tulang.
1: Betul. Berasa.
0: Disitulah zat aktif itu bekerja melakukan terobosan. Dia melewati otot-otot itu banyak hambatannya.
1: Siap.
0: Karena banyak orang yang otot-ototnya dipenuhi lemak.
1: Betul.
0: Itu harus diterobos. Kalau bukan zat aktif tidak
1: boleh. Kalau misalnya lemaknya banyak kan juga agak apa itu
0: menghambat jadinya.
1: Menghambat, betul.
0: Dan pada akhirnya apa? Zat aktif itu sulit tembus sampai ke pembuluh darah.
1: Betul.
0: Jadi yang dirasakan hanya hangat doang gitu loh. Tapi zat aktifnya itu tidak masuk ke titik permasalahan.
1: Nah, gitu. Itulah dia perbedaannya ya, produk lain dengan minyak ESA 88 Pro. Betul, ya. Kalau produk lain cuma merasakan hangat saja. Tapi kalau minyak ESA 88 Pro ya, dia selain merasakan hangat, saat itu juga minyak itu bekerja di dalam tubuhnya. Neman Sabang Saya Jakau Siar. Jadi Neman Sabang Saya Jakau Siar, tunggu apa lagi? Langsung aja ya Bang Elia.
0: Benar, Bang.
1: Dapatkan di agen-agen yang sudah dipilih sama Radio CBB. Dan juga pastinya langsung aja datang ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari ke Benjeruk, Jakarta Barat. Atau kalau nih manis Abang Sayang Sejangkau Siar nih, ya kan, Bang Jerry, Bang Eli, bisa gak sih COD? Bisa banget ya. Langsung aja hubungin Radio CBB di 0895 2010 54. Atau bisa juga hubungin penyiar-penyiar Radio CBB. Salah satunya adalah Bang Jerry. Nah, Bang,
0: satu lagi Bang
1: Jerry. Yes, boleh.
0: Minyak balur HSA 88 Pro yep. ini
1: Oke okay.
0: Bukan hanya diformulasikan untuk membuat zat aktif itu bisa menerobos sampai ke pembuluh darah
1: ya.
0: Tetapi aroma terapi yang diformulasikan di sini
1: yes.
0: tidak boleh kita abaikan.
1: Betul.
0: Bahwa
1: betul.
0: Aromanya ini
1: betul.
0: Itu aroma terapi yang mampu membuat kita rileks, tenang. Ini harus dimanfaatkan.
1: Betul. Ini yang kita tunggu-tunggu. Aromanya jangan seperti aroma-aroma minyak-minyak atau obat-obatan yang seperti yang lain-lainnya ya.
0: Karena
1: ya,
0: ada apek.
1: Betul. Ciri khasnya ini aromanya terapi banget dan bisa bikin kita relax nih, wanita bangsa yang sejak kau siang.
0: Nah, jadi kalau kita lihat mudah meresap.
1: Betul.
0: Tidak nempel di pakaian.
1: Betul.
0: Jadi kalau kita pakai
1: iya, meja putih sekalipun gak kelihatan banget itu pakai apa dia? Pakai minyak ya kayak gitu.
0: Nah, inilah
1: okay.
0: kenapa minyak balur HSA yes. 88 Pro ini yes. walaupun bukan pertama kali
1: Betul.
0: Muncul.
1: Betul.
0: Tetapi ini adalah yang terbaik
1: yes.
0: yang ada saat ini.
1: Pencempurnaan ya. Semuanya.
0: Betul sekali, tepat sekali ya. Jadi segera ya. Pokoknya maknya sih kalau kita sudah yes. menggunakan minyak balur 88 okay. pokoknya enak aja, tenang aja,
1: okay.
0: aja
1: gitu. Dan ini makin seru aja nih manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Pastinya kita break dulu ya Bang Eli ya.
0: Siap, Bang.
1: Pokoknya nih manis Abang Sayang Sejangkau Siar yang mau bertanya boleh banget 0895 2010 54, karena sudah ada yang masuk nih. Nanti Bang Jerry saatnya menanyakan kepada Bang Eli nih manis Abang Sayang Sejangkau Siar. WhatsApp-WhatsApp dari nih manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Jadi jangan kemana-mana, ayo dapatkan segera. Neng Manis Abang Sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya Radio CBB di @cbb1054fm.

0: Bang Eli.
1: Siap, Bang Jerry.
0: Masih semangat?
1: Semangat.
0: Oke, seperti jadi Bang Jerry tadi ya, Bang Eli ya. Bang Jerry, ada pertanyaan satu nih dari Mama Lisa. Mama Lisa, tapi dia langsung lewat Bang Jerry karena memang tetangganya Bang Jerry, ya kan? Siap. Karena dia tuh sering dengerin talk show ini juga, tapi dia mau nanya malu, ya kan? Nah, katanya dia mau nanya nih, katanya dia udah operasi yang namanya wasir. Yep. Apakah bio HSA atau minyak HSA 88 Pro bisa menyembuhkan yang namanya wasir? Silakan Bang Eli.
1: Iya, wasir ini harus kita ketahui apa sih pemicu utamanya gitu ya. Jadi kalau kita tidak tahu apa pemicu utamanya kita terkena penyakit wasir, pada akhirnya kita tidak tahu kita harus menghindari apa, kita harus melakukan apa begitu ya. Nah, wasir ini bisa terjadi karena pertama, kebutuhan serat tubuh itu tidak terpenuhi dengan cukup.
0: Oke, jadi dari makan makanannya ya. Betul. kurang 4 sehat 5 sempurna mungkin ya.
1: Jadi kebutuhan serat itu penting sekali ya. Nah, jadi di saat kebutuhan serat tidak kita penuhi, maka bisa jadi proses pencernaan itu mengalami gangguan sampai proses ekskresinya, buang fesesnya juga mengalami gangguan. Dan pada akhirnya apa, mules tapi nggak keluar,
0: susah ya,
1: pada akhirnya ngeden terlalu lama, ternyata mampu memberi tekanan pada rektum yang bisa membuat pembuluh di situ menjadi keluar gitu. Ya,
0: siap.
1: Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mungkin ada riwayat hipertensi yang tidak tertangani dengan baik.
0: Oh, wasir itu salah satunya dari hipertensi
1: juga ya? Tekanan darah.
0: Eh, Bang Jerry baru tahu loh.
1: Nah, jadi itu ternyata mampu membuat tekanan yang bisa membuat rektumnya itu keluar. Nah, dan
0: kirain gara-gara susah buang air besar aja, terus sering ngeden, itu terjadilah wasir.
1: Betul.
0: Kirain Bang Jerry itu. Ternyata salah satunya juga itu ya.
1: Hipertensi, tekanan darah tinggi.
0: Siap, siap, siap.
1: Nah, maka pada akhirnya ada tindakan yang dilakukan dengan cara operasi. Ya. Nah, jadi jika dioperasi, apakah permasalahan ini tuntas?
0: Akan selesai.
1: Tidak juga.
0: Tidak juga ya.
1: Selagi faktor pemicunya ini tidak kita lakukan penanganan lebih intens gitu ya.
0: Eh, mungkin sebelumnya kita minta maaf dulu ya kalau ada yang manis abang saya jangkau serang lagi makan kok ngomonginnya wasir.
1: Betul.
0: Tapi memang ini pertanyaan yang harus kita jawab.
1: Betul.
0: Dan yang manis abang saya jangkau serang juga harus tahu nih, ya kan?
1: Hal-hal seperti ini tidak perlu kita merasa tabu. Betul. Atau tidak perlu harus malu.
0: Iya. Ini ya, kalau malu ya ntar gak sembuh-sembuh.
1: Lengkap ya.
0: Betul.
1: Nah, jadi kita kebetulan punya produk yang kita sebut dengan jamu tetes bio HSA.
0: Jamu tetes bio HSA.
1: Jamu tetes bio HSA ini seratnya benar-benar apa ya? Benar-benar mencakup kebutuhan tubuh.
0: Betul.
1: Karena serat yang over juga bisa menimbulkan sembelit loh.
0: Oke.
1: Nah, contoh kita mungkin sering kenal gandum. Gandum itu seratnya tinggi banget.
0: Tinggi banget.
1: Betul. Belum lagi kue-kue kering yang sebenarnya dari bahan-bahan gandum.
0: Betul.
1: Itu kalau kurang cairan, itu apa? Seratnya tinggi tetapi malah bikin susah BAB.
0: Makanya ya kalau misalnya makanan-makanan yang ada bahan gandum itu disuruh banyak-banyak minum ya.
1: Nah,
0: itu
1: makanya
0: ternyata
1: kebutuhan seratnya cukup. Jangan-jangan cairannya.
0: Cairannya betul-betul. Karena kan memang proses untuk pembuangan ya itu kan, itu juga cairan juga sangat dibutuhkan ya. Minum
1: betul.
0: Air putih kayak gitu.
1: Dan,
0: kan, ya.
1: Pelarut itu air putih itu salah satu zat yang mampu membuat reaksi berjalan dengan optimal, mampu melakukan apa ya, pembuangan racun banyak fungsinya.
0: Tapi bagusnya tuh air putihnya hangat atau biasa aja, atau ya udah dua-duanya juga nggak masalah gitu.
1: Tergantung selera saja sih. Sebenarnya
0: kalau Bang Jerry sukanya hangat,
1: yang tawar, yang hangat, yang penting jangan yang dingin karena yang dingin itu biasanya reaksinya agak lambat gitu ya.
0: Oke, siap.
1: Nah, jadi bisa jadi itu yang kurang.
0: Siap.
1: Nah, maka dari itu kita beruntung punya jamu tetes bio HSA.
0: Siap.
1: Karena jamu tetes bio HSA ini itu cair, liquid ya.
0: Siap.
1: Ini yang membuat kualitas seratnya itu benar-benar terpenuhi dengan sifat liquidnya gitu.
0: Oke, siap.
1: Dan ini yang membuat biasanya menggunakan jamu tetes Bio HSA ini, kualitas serat yang didapatkan tubuh itu lebih optimal. Nah, jadi kuncinya konsumsi jamu tetes Bio HSA ini 5-7 tetes 3 kali 1 hari.
0: Ini untuk pengobatan ya berarti ya?
1: Betul. Okay. Nah, kebetulan kalau misalnya permasalahannya adalah adanya wasirnya masih belum sembuh,
0: siap,
1: kita juga bisa bantu dari luar.
0: Dari luar nih. Kalau tadi Bio HSA itu jamu Bio HSA adalah dari dalam.
1: Dari dalam.
0: Oke. Okay.
1: Nah, sekarang kita bantu dari luar.
0: Dari luar.
1: Dari luarnya bisa menggunakan minyak herbal HSA 88
0: minyak
1: Pro.
0: Minyak herbal HSA 88 Pro.
1: Bisa juga dengan menggunakan jamu tetes Bio HSA juga bisa. Ya, nanti kita gunakan saja.
0: Betul.
1: Saya mau jelaskan, kalau kita menggunakan jamu tetes Bio HSA, nanti serasanya rada dingin. Tapi kalau kita menggunakan minyak malur HSA 88 Pro, sedikit rada panas. Dan
0: rada panasnya nggak panas banget ya, ini lebih kehangat ya.
1: Betul. Betul. Dan kalau kita pilih rasa panas ini, lebihnya apa?
0: Betul.
1: Jadi kalau kita melihat zat aktif yang ada di dalam minyak balur HSA 88 Pro, begitu kita balurkan dengan kandungan zat aktif berupa antibakteri, antioksidan, anti radang, anti nyeri, ada juga zat aktif yang mampu membuka proses penyerapan serat itu bisa lebih optimal.
0: Siap.
1: Jadi baluran ini mempersiapkan tubuh untuk bisa menyerap. Nah, ini lebihnya kalau kita menggunakan minyak balur HSA 88 Pro ya. Jadi dia mempersiapkan tubuh kita untuk memaksimalkan proses penyerapan tubuh. Jadi zat aktif berupa rempah benar-benar mampu menyiapkan tubuh kita supaya, karena banyak orang mengkonsumsi serat tapi tidak diserap dengan baik.
0: Betul.
1: Fungsi minyak balur HSA 88 Pro ini mempersiapkan organ tubuh agar supaya proses penyerapannya bisa berlangsung lebih optimal. Jadi seratnya masuk, penyerapannya maksimal gitu. Ada yang seratnya masuk tapi tidak diserap. Nah, itu kelebihannya kalau kita menggunakan minyak balur HSA 88 Pro sebagai bagian untuk dibalurkan di bagian wasirnya ya. Tetapi sekali lagi sebelum dibalurkan, alangkah baiknya dibersihkan terlebih dahulu ya. Nah, dan kemudian kendalikan tekanan darah kita kalau memang itu adalah salah satu pemicu. Untuk mengendalikan tekanan darah, kembali nutrisi dari jamu tetes Bio HSA mampu mengendalikan tekanan darah, mampu mengendalikan kolesterol, mampu mengendalikan gula, yang mana ini benar-benar faktor-faktor yang bisa mengamankan kita dari gangguan wasir berikutnya. Gitu loh, ya. Jadi alhamdulillah kalau di Jawa Tengah dulu jamu tetes Bio HSA ini rajanya wasir.
0: Ini ya?
1: Betul. Karena 9 orang menggunakan, 99-nya
0: alhamdulillah. Mantap.
1: Tinggal itu tadi yang saya katakan. Kita harus teliti juga pemicunya apa. Jangan serat saja, karena mungkin bisa faktornya karena itu tadi tensi. Gitu.
0: Nah, jadi Bang, jadi baru tahu loh kalau ternyata wasir itu salah satunya adalah dari tensi darahnya ya.
1: Terganggunya sirkulasi sistem peredaran darah itu akan mengganggu itu gitu. Nah, jadi di sini jelas ya, Neng Manis Abang Sayang, tinggal kita lebih observasi kita pemicunya apa. Jadi kalau memang itu serat, mari jamu tetes Bio HSA ini kualitas serat dan cairannya benar-benar
0: tercukupi. Jadi rata-rata semua penyakit itu salah satunya adalah sumbernya kalau misalnya darah kita tinggi ya.
1: Betul.
0: Rata-rata dari situ semua pasti akan timbul banyak penyakit ya.
1: Dan tensi itu bisa merusak apa semua saraf-saraf tubuh.
0: Makanya kalau misalnya diperiksa, dicek dulu deh tensinya kayak gitu-gitu ya.
1: Dan anehnya orang tensinya tinggi tenang-tenang aja gitu.
0: Ngeri itu.
1: Ada orang yang tensinya berapa? 160. Enggak minum obat? Enggak gitu.
0: Waduh.
1: Berani amat nih Indonesia.
0: Berani amat, iya.
1: Dokter aja takut.
0: Gitu. Nah, makanya. Ya, dengerin aja kita udah takut.
1: Nah, terus sudah begitu tidak melakukan tindakan apapun. Nah, ini yang sering mengalami apa yang disebut dengan silent killer ya.
0: Yes, betul.
1: Hati-hati dengan kondisi ini.
0: Okay, tiba-tiba,
1: dan mari kita jaga kondisi tubuh kita secara mandiri.
0: Iya kan gak enak ya, tiba-tiba tensi tinggi, tiba-tiba lagi duduk gitu kan, tiba-tiba kok alamnya beda ya, duduknya tempatnya beda ya. Nah itu dia yang dinamakan silent killer ya. Dimana saya kalau saya jangkau siar, jadi lagi duduknya di alam dunia, tiba-tiba di alam lain. Geli banget.
1: Saya kira perlu kita investasikan kesehatan. Betul. Ya, karena masya Allah di saat kita sehat, kita bisa berkumpul dengan keluarga dan orang yang kita sayang.
0: Amin.
1: Masya Allah, luar biasa indahnya.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul.
1: Dan dengan sehat, pokoknya hal-hal yang indah di dunia ini benar-benar bisa kita nikmati. Amin. Ya. Jadi nikmatilah selagi kita masih diberi waktu di dunia ini.
0: Yes.
1: Itu, kesehatan itu harus kita perjuangkan.
0: Okay.
1: Ada produk Jamu Tetes Bioesa yang siap mendukung kesehatan tubuh kita secara mandiri. Kenapa tidak? Ya, mari gunakan. Dan kalau kita lihat Jamu Tetes Bioesa ini mahal atau enggak sih?
0: Ya, betul. Harganya dong, kasih tahu. Jadi, kan tadi produknya banyak banget nih. Ada dijual dalam bentuk kemasan berapa aja, Bang?
1: Betul. Ya? Kalau misalnya dikatakan mahal atau murah, itu relatif.
0: Relatif, betul. Tapi kalau untuk kesehatan mah enggak ada kata mahal.
1: Betul.
0: Yang penting adalah sembuh, sembuh, sembuh. Karena banyak orang ya berani mengeluarkan berapa aja. Yang penting gua sehat.
1: Nah, jadi kadangkala yang merasa mahal karena belum tersentuh.
0: Betul, hati. Betul.
1: Nah, jadi Jamu Tetes Bioesa ini kita ada tiga varian.
0: Tiga
1: ya.
0: Tiga varian.
1: Ada Jamu Tetes Bioesa yang reguler.
0: Yes.
1: 15 ml. Ini biasanya di apotek tersedia ya.
0: Betul.
1: Harganya 200.000 per botol.
0: Yes.
1: Dan isinya lebih kurang 300 tetes.
0: Oke. Okay.
1: 300 tetes kalau kita pakai 5 tetes pagi, 5 tetes siang, 5 tetes malam.
0: Oke. Okay.
1: Satu hari kurang lebih 15 tetes.
0: 15 tetes.
1: Yang 200.000 itu bisa lebih kurang kita gunakan 20 hari.
0: Wow, berarti lama ya, lumayan.
1: Untuk
0: alhamdulillah.
1: Investasi kesehatan.
0: Betul, betul.
1: 10.000 satu hari.
0: Betul.
1: Mahalkah?
0: Iya, enggak dong. Makan aja bisa 30.000 sekali makan. Masa ini aja untuk kesehatan takut-takut untuk mengeluarin. Ah.
1: Iya, makan kadang-kadang rokok.
0: Betul. Hal itu jangan ditanya ya. Oke, Mama Lisa, bagaimana? Semoga ini bisa membantu Mama Lisa ya. Betul. Dan segera deh, langsung aja datang ke Radio CBB atau lihat Bang Jerry aja. Karena kan tetangga Bang Jerry ya.
1: Oh, iya. Terus ada yang paket hemat ya.
0: Yes, sudah.
1: Super hemat. 10 botol masing-masing berukuran 5 mili.
0: Oke. Okay.
1: Jadi totalnya 50 mili. Harganya hanya Rp350.000.
0: Yes.
1: Ada paket 2. 2 botol masing-masing berukuran 5 mili.
0: Nah,
1: jumlah.
0: Mungkin ada yang mau menyumbangkan dulu. Boleh 2 botol dulu. Betul. Boleh ya.
1: Isinya 100 apa? 10 mili.
0: Iya, betul 10 mili. Harganya, karena satu botol adalah 5 mili 5 mili.
1: Betul. Harganya 100.000.
0: 100.000.
1: Dan minyak balur Hiasa 88 Pro. Ini berisi 100 mililiter.
0: 100 mililiter.
1: Itu kalau saya pribadi maka ini lebih 2 bulan loh.
0: Betul.
1: 2 bulan sekarang ada promo loh.
0: Betul.
1: Tadi ada promo 225.000.
0: Iya,
1: sekarang 200.000.
0: 200.000.
1: Jadi ya segera.
0: Betul.
1: Investasi kesehatan ini sangat-sangat murah.
0: Oke. Okay.
1: Ya, kebahagiaan kesehatan itu tidak bisa diukur dengan uang ya.
0: Cap.
1: Tetapi di saat kita sehat, insya Allah ya,
0: iya,
1: kebahagiaan itu bisa kita bangun. Seperti itu Bang Jerry.
0: Nah, itulah dia tadi nih Manisa Bang Sayang Sejangkau Siar, penjelasan dari Bang Eli. Jadi tunggu apa lagi nih Manisa Bang Sayang Sejangkau Siar? Langsung aja dibeli, dibeli, dibeli ya. Datengin Radio CBB di Jalan Haji Peeng, nomor 9 Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Atau kalau mau lewat-lewat penyiar-penyiar Radio CBB, sekalian ketemu, sekalian minta dijelasin sama Bang Jerry, boleh banget. Bisa catat nomornya Bang Jerry ini nih Manisa Bang Saya Jakal. Bang Eli numpang promo gak apa-apa ya. 0857 19 411 440. Itu nomornya Bang Jerry ya. Bang Jerry ulang, 0857 19 411 440. Jadi tunggu apa lagi? Bang Eli sekali lagi terima kasih ya.
1: Sama-sama Bang Jerry.
0: Oke, ini Manisa Bang Saya Jakal Siar. Jangan kemana-mana ya. Nah, terima kasih.
2: Yuk nih Manis Abang Sayang Sejangkau Siar, jangan lupa ya dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com. Jangan lupa ketik cbbradio.com.

Gunawan yang manis abang sayang. Di sini Gunawan, jangan lupa ya, Gunawan selalu ingetin ke kalian semua, jangan lupa dengerin radio CBB 105.4 FM Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Jangan lupa ya. Dan juga jangan lupa selalu request lagu Terjebak Rasa Nyaman. Oke.

0: dari Wings Food.
1: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi enggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
2: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
3: Ini mie sukses isi 2.
4: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
3: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
4: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
2: Yang rasanya meriah, ada.
3: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
4: Gurih karinya berasa.
2: Harganya?
4: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
3: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
4: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
5: Sukses, seru enaknya favorit semua.
6: Mau denger lagu yang asik? Langsung aja di

0: 5,4 FM. 100% dangdut Indonesia.
1: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami. Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
2: Neng manis abang sayang, udah tahu kan bisa dengerin radio CBB di cbbradio.com tanpa kresek.

0: produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
1: Radio CBB 105,4 FM.

Neng Manis, abang sayang sejangkau siar. Hayo, siapa di sini yang sering lupa untuk jaga pola makan? Nah, bahaya tuh buat kadar gula darah dalam tubuh kita. Yuk, biasakan untuk menjaga gula darah dengan mengatur pola makan yang sehat. Konsumsi makanan yang seimbang, seperti sayur, buah, dan biji-bijian, serta hindari makanan yang tinggi gula atau karbohidrat berlebihan. Jangan lupa juga untuk rutin berolahraga ya. Menjaga gula darah dengan cara yang tepat bisa mengurangi resiko penyakit seperti diabetes dan jantung loh. Jadi yuk, Neng Manis abang sayang, mulai jaga gula darah dengan baik agar tubuh tetap sehat dan bugar.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
2: Hai semua.
3: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti, dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Neng manis abang sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya Radio CBB di @CBB1054FM.
6: Eh gitu udah dulu gak gue.

0: Udah.
1: Anak kecil jangan diajak jadi backing vokal.
0: Iya, jangan diajak sama Nyuyu, dek. Aduh, ampun. Dek. Pintar.
2: Tips cara menghilangkan pusing.
3: Aduh, kenapa sih nih pala gue? Pusing banget. Ada yang tahu nggak ya obatnya?
2: Minum obat aja, Jer. Ada obat yang pil, ada obat yang cair. Nah, lu suka yang mana?
3: Kalau yang pil, gue takut pahit. Kalau yang cair, gue takut muntah. Ada nggak ya supaya nggak minum obat tapi pusingnya hilang?
2: Tuh ada tembok tuh, jedodin aja pala lu.
3: Ya, benjol dong pala gue.
2: Pala lu emang udah benjol.
3: Ya, bocor dong pala gue.
2: Emang lu orangnya bocor?
3: Aduh!
4: Hi Glitz, we are Glitter!
5: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
4: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
7: Tinggal seduh. Langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
8: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus ada topping keras-keras gemes.
6: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
8: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
7: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
4: Semua variannya favorit kita-kita dong.
5: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
7: Soya mie gelas,
4: we love it so much.
9: Power Gang Push.
10: Ayo dong, ya. Wifi mati.
9: Padahal dikit lagi winner.
11: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
9: Baru? Wih, keren pack barunya.
11: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
9: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
11: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
9: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
11: Amazing!
9: Masa nggak mabar lagi?
11: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood feels good.
9: Choco drink,
4: my mood booster.
9: Menyala moodku.
11: Dari Wings Food.
12: Radio CBB 105,4 FM, Bandar Dangdut, Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.

0: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Durenjaya.
1: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
0: Keluhan ada jantung.
1: Jantung bengkak ya, Bu ya?
0: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
1: Diabetes.
0: Lambung. Iya.
1: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Kalau jantung.
0: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum ada linu, sakit.
1: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
0: Sebelumnya aku kuat 600.
1: 600.
0: Iya, 500.
1: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
0: Iya.
1: Itu udah habis berapa box, Bu?
0: Habis 8.
1: 8 box.
0: Iya.
1: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
0: Habis minum air bambu itu enak.
1: Enak.
0: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
1: Gula darah sekarang gula berapa, Bu?
0: 130.
1: Per 7.
0: Iya.
1: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
0: sekarang
1: Bu?
0: Sekarang enggak, enak.
1: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
3: Jadi gitu ceritanya.
4: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
3: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
4: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
3: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
4: Kenyal mie-nya maksimal.
3: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
4: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
3: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
5: 105,4 FM Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: FM 100% Dangdut Indonesia.
0: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518, atau datang langsung ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
2: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mi Sedap,
3: Ariel.
4: Hai semua.
5: Eh Ril, kenapa sih lo suka Mi Sedap goreng?
4: Karena buat gue, Mi Sedap itu berani beda.
6: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
4: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
6: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
6: Ekstra 20%?
4: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ril.
4: Gimana?
5: Bener, bikin gak bisa berhenti.
6: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman Mi Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
5: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve Mi Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
7: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: dari Wings Food.
1: Guys, udah nyobain Choco Drink? Minuman coklat instan baru dari Wings Food. Pas hujan udara dingin dan buat lagi relax, pasnya minum Choco Drink panas. Hirup aroma coklatnya yang harum. Rasakan cita rasa coklat Belgia yang rich, creamy, meleleh di mulutmu. Coklatnya lezat sampai tetes terakhir. Tahu nggak? Choco Drink juga enak diminum dingin-dingin. Pas mood lagi santuy bareng teman-teman. Tambahin es batu yang banyak. Belgian chocolate taste-nya refreshing banget. Coklatnya so smooth, gak bikin

0: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemilang seru. Kayak semi gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh.
2: Langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping kres-kres. Gemes.
1: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
6: Halo juga, Bu.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Pak.
6: Ya, Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
5: Lagi main?
6: Sama temannya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temannya ada isinya, ada pelurunya.
5: Pelurunya?
6: Terus masuk ke telinga anak saya.
5: Waduh, sakit dong, Bu.
6: Ya, pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
5: Iya.
6: Ke dokter dikasih obat, obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
5: Tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
6: Udah bisa bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Udah 2 hari, 1 hari, 2 hari enggak sembuh-sembuh.
5: Oh gitu.
6: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
5: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh
6: jadi,
5: ya.
6: Jadi enggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter enggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari ke-2 udah sembuh, hari ke-3 udah kering.
5: Kering. Jadi enggak sakit lagi.
6: Enggak, nanahnya juga kering.
5: Habis itu yang herba tesmanya?
6: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa pakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
5: Hasilnya gimana?
6: Alhamdulillah, sembuh.
5: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
6: Enggak, merahnya juga sembuh.
5: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
6: Iya.
5: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105.4 CBBFM.

0: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: FM 100% Dangdut Indonesia.
0: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518, atau datang langsung ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat.
2: Mundur, Wir, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
3: Ini mie sukses isi 2.
4: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
3: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
4: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
2: Yang rasanya meriah, ada.
3: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
4: Gurih karinya berasa.
2: Harganya?
4: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
3: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
4: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
5: Sukses, seru enaknya favorit semua.
6: Pagi, siang, sore, dan malam. Hanya CBB Radionya.

0: Wah, aneh nih orang, lakuannya bikin emosi. Gue mau maki-maki dah di kolom komentarnya.
1: Santai, emang lu udah cek kebenaran beritanya?
0: Alah, judulnya aja udah jelas-jelas begini. Lagian udah viral banget, pasti bener lah.
1: Jangan gampang kepancing emosi cuma karena judul yang provokatif. Cek dulu sumbernya, valid atau hoax.
0: Bener juga sih. Ntar kalau ternyata hoax atau gue dilaporin, malah gue yang repot berurusan sama hukum ya.
1: Nah, itu lo tahu. Ingat, jejak digital itu abadi bro. Jadilah netizen yang cerdas dan beretika. Gunakan media sosial untuk menyebarkan inspirasi, bukan provokasi. Saring sebelum sharing.
2: Mari bijak bermedia sosial, mulai dari diri kita sendiri.
3: Assalamualaikum, halo para produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio sebibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali ini mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
4: 105,4 FM, CBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta

0: saya balikin aja biar gak kepikiran juga.
1: Nah gitu dong, jujur itu sederhana tapi dampaknya besar. Mulai biasakan jujur dalam kehidupan sehari-hari, karena kejujuran adalah kunci kepercayaan dan kebaikan. Jujur itu simple tapi berarti.
2: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
5: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
4: Tinggal seduh, langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
6: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping keras-keras gemes.
3: Soyami gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
6: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soyami favorit kita.
5: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soyami gelas.
4: Soyami gelas,
5: we love it so much.

Neng Manis Abang Sayang si jangkau siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini berarti banget buat nanti.
2: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
3: Hai semua.
4: Eh Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
3: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
5: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
5: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
5: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
6: Wah, thanks Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
4: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
7: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
5: Jadi gitu ceritanya.
4: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
5: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, Mie Sedap Kari Kental Spesial.
4: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
5: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
4: Kenyal mie-nya maksimal.
5: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
4: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
5: Gas, cobain resep baru Mie Sedap Kari Kental Spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
8: Dimanapun berada, jangan lupa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: jambret, jambret.
1: Mana jambretnya?
0: Itu tuh jambretnya.
1: Woi, jambret, jangan kabur lo.
2: Pak, ada apa nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan, itu Neng, kejar jambret tas ibu-ibu. Ayo ikutan, daripada ngejar yang gak pasti.
2: Elah, si bapak bisa aja. Ayo pak, lari. Woi, jambret, berhenti lo. Mana tas ibu-ibu tadi?
3: Ah, kelamaan, gebukin aja sekarang.
2: Jamin hakim sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop! Kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jamret. Langsung kita serahin aja ke polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif, pasal 170 ayat 2, butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian, bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Nggak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama di jamret.
3: Serem juga ya. Yaudah, sekarang ayo bawa ke polsek. Makanya Tong, lu tuh kalau mau punya duit, cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu. Yang kerjanya halal aja belum tentu mulus.
4: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
5: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Duren Jaya.
6: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
5: Keluhan ada jantung.
6: Jantung bengkak ya, Bu ya?
5: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
6: Diabetes.
5: Lambung. Iya.
6: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Kalau jantung.
5: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, sakit.
6: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
5: Sebelumnya aku kuat 600.
6: 600.
5: Iya, 500.
6: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
5: Iya.
6: Itu udah habis berapa box, Bu?
5: Habis 8.
6: 8 box.
5: Iya.
6: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
5: Habis minum air bambu itu enak.
6: Enak.
5: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
6: Gula darah sekarang berapa, Bu?
5: 130.
6: Iya,
5: per 7. Iya.
6: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana, Bu?
5: Sekarang enggak, enak.
6: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
7: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128-1009818 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.

Indah Manis Sabang Sayang, saya Ri Susan. Dengerin terus Radio CBB 105,4 FM, Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Akhir-akhir ini, kamu sering haus nggak?
1: Iya, terus juga jadi sering buang air kecil. Badan rasanya capek terus.
0: Hati-hati, itu bisa jadi gejala diabetes.
1: Diabetes? Bukannya itu cuma orang tua?
0: Nggak juga. Sekarang, siapa aja bisa terkena, termasuk remaja.
1: Terus gimana cara mencegahnya?
0: Mulai dari hal sederhana, kurangi makanan dan minuman manis, rajin olahraga, jaga pola makan sehat, dan rutin cek kesehatan.
1: Oh, jadi harus mulai dari sekarang ya?
0: Betul. Kenali gejalanya, cegah sejak dini, diabetes bisa dikendalikan kalau kita peduli.
2: Hi Glitz, we are Glitter.
3: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
4: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
5: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
2: We love it so much.
4: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
5: Tinggal seduh, langsung slurp.
4: Kuah gurihnya bikin lagi.
6: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
5: Plus ada topping keras-keras, gemes.
4: Soyami gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
6: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
5: Ada yang tanya lagi, rasa soyami favorit kita.
2: Semua variannya favorit kita-kita dong.
3: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soyami gelas.
5: Soyami gelas,
2: we love it so much.
7: Power Geng, push!
8: Dong, ayo dong! Ya, wifi mati!
7: Padahal dikit lagi winner!
9: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk!
7: Baru? Wih, keren pack barunya!
9: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau nggak?
7: Wow! Choco drink hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
9: Choco drink dingin juga asik, tambah ice cream makin rich coklatnya. Karena choco drink,
7: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
9: Amazing.
7: Masa nggak mabar lagi?
9: Iya lagi, iya lagi.
2: Sip the mood feels good.
7: Choco drink,
2: my mood booster,
7: menyala moodku.
9: Dari Wings Food.
10: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Pusat sebenarnya telah mencantumkan sanksi pidana bagi perokok di tempat umum dalam pasal 199 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa barang siapa yang merokok di tempat umum akan dikenai sanksi pidana penjara 6 bulan serta denda sebesar 50 juta rupiah.
1: Waduh, 50 juta? Bener aja, rugi dong. Dari suruh denda, di penjara pula.
0: Nah, makanya taati peraturan yang ada, jangan sampai lu ngerokok di tempat umum maupun di tempat lain yang kawasan bebas asap rokok.
1: Iya deh, gua gak bakal ngerokok sembarangan lagi.
0: Nah, gitu dong, menyala bangku.
2: Nama saya Ibu Fatima dari Kampung Duren Jaya.
3: Ibu, ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
2: Keluhan ada jantung.
3: Jantung bengkak ya, Bu, ya?
2: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
3: Diabetes.
2: Lambung. Iya.
3: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Kalau jantung?
2: Kalau sakit itu kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, sakit.
3: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
2: Sebelumnya aku kuat 600. Iya, 500.
3: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu, ya?
2: Iya.
3: Itu udah habis berapa box, Bu?
2: Habis 8.
3: 8 box?
2: Iya.
3: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
2: Habis minum air bambu itu enak.
3: Enak.
2: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
3: Gula darah sekarang berapa, Bu?
2: 130.
3: Per 7.
2: Iya.
3: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
2: Bu? Sekarang nggak enak.
3: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
4: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.

0: kami sedap ramen, yes! Si seruput gak putus!
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Wah, pahitannya putih dan creamy.
1: Flavorful khas Hakata.

0: Neng, ikut abang yuk ke depan beli seblak. Itu dekat kok.
1: Boleh, tapi abang pakai helm dulu ya.
0: Lah, ngapain pakai helm? Kan cuma deket.
1: Eits, pakai helm itu penting, bukan soal jauh atau deket.
0: Emang segitunya?
1: Iya, dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pengendara motor wajib pakai helm SNI. Kalau melanggar, bisa kena tilang loh.
0: Wah, baru tahu abang. Berarti ini bukan cuma aturan biasa ya, Neng?
1: Benar, aturan itu buat keselamatan kita juga. Jadi jangan takut ditilang, tapi harus peduli sama diri sendiri.
0: Iya juga sih, yaudah deh, abang ambil helm dulu ya, Neng.
1: Nah, gitu dong. Ingat, keselamatan itu yang utama.
2: Patuhi peraturan lalu lintas sesuai Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, gunakan helm, patuhi rambu, dan tertib di jalan.
3: Tertib berlalu lintas, selamat sampai tujuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Eh, mundur, Mir. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
5: Ini mie sukses isi dua.
6: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
5: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
6: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
4: Yang rasanya meriah, ada.
5: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
6: Gurih karinya, berasa.
4: Harganya?
6: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
5: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
6: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
7: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
5: Dari Wings Food.
8: Informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
9: Yuk nih manis abang sayang, sejak kau siar jangan lupa ya dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com. Jangan lupa ketik cbbradio.com.

0: Woi, lampu merah masih nerobos aja.
1: Aduh, hampir aja.
0: Ah, buru-buru, santai aja kali. Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
1: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri.
0: Harusnya aku lebih hati-hati. Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar. Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.
2: Dimanapun berada, jangan lupa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak Sammy Glass.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya satset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh,
2: langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping keras-keras gemes.
1: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: Guys, udah nyobain Choco Drink? Minuman coklat instan baru dari Wings Food. Pas hujan udara dingin dan buat lagi relax, pasnya minum Choco Drink panas. Hirup aroma coklatnya yang harum. Rasakan cita rasa coklat Belgia yang rich, creamy, meleleh di mulutmu. Coklatnya lezat sampai tetes terakhir. Tahu nggak? Choco Drink juga enak diminum dingin-dingin. Pas mood lagi santuy bareng teman-teman. Tambahin es batu yang banyak. Belgian chocolate taste-nya refreshing banget. Coklatnya so smooth, gak bikin enek. Pokoknya, so chocolicious. Choco Drink enak diminum kapan aja, di mana aja. Yuk, cobain Choco Drink hari ini.
6: Choco Drink, my mood booster.
1: Jangkau siar, jangan lupa ya untuk selalu dengerin lagu aku Julita Jelly di Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut, Jakarta.

bersedekahlah kamu, karena sedekah itu sebagai penembusmu dari api neraka. Hadis riwayat Tabrani.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Ariel.
2: Hai semua.
3: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
2: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
6: Jadi gitu ceritanya.
7: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
6: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, Mie Sedap Kari Kental Spesial.
7: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
6: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
7: Kenyal mie-nya maksimal.
6: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
7: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
6: Gas, cobain resep baru Mie Sedap Kari Kental Spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
8: Sejak dulu sampai sekarang, Radio CBB yang terbaik.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Radio 105,4 FM, CBB Radio, Bandar Dangdut Jakarta.

0: dari Wings Food.
1: Dimanapun berada, jangan lupa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
4: Wingsfood. Neng Manis Abang Sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya Radio CBB di @CBB1054FM.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: CBB FM

0: Tips cara menghilangkan pusing.
1: Aduh, kenapa sih nih pala gue? Pusing banget. Ada yang tahu nggak ya obatnya?
0: Minum obat aja, Jer. Ada obat yang pil, ada obat yang cair. Nah, lu suka yang mana?
1: Kalau yang pil, gue takut pahit. Kalau yang cair, gue takut muntah. Ada nggak ya supaya nggak minum obat tapi pusingnya hilang?
0: Tuh ada tembok tuh, didodin aja pala lu.
1: Ya, benjol dong pala gue.
0: Pala lu emang udah benjol.
1: Ya, bocor dong pala gue.
0: Emang lu orangnya bocor?
1: Aduh!
2: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lu tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lu nih sih.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyal mie-nya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
4: Manis, abang sayang, sejangkau siar. Radio CWB 105.4 FM Bandar Dangdut, Jakarta. Ada aku, Sandrina. Pokoknya buat kalian semua, jangan lupa dengerin lagu aku terus yang judulnya Ayo Pacaran.

0: Aduh, ya ampun. Ini penyakit kagak kenal waktu dah. Pagi, siang, malam.
1: Ini orang apa sih? Nyanyi-nyanyi mulu, girang bener sih hidup lu nih.
0: Aduh, tambah lagi penyakit nih dateng. Aduh.
1: Udah bilang penyakit, lu ngapa?
0: Ini sarap kejepit.
1: Hah, lu sarap kejepit?
0: Iya.
1: Lu tahu gak sih? Tadi nih, gue baru dapat ucapan terima kasih dari Pak Eri, ini orang Roblong.
0: Emang apa Pak Eri?
1: Pak Eri itu udah 15 tahun kena saraf kejepit.
0: 2 tahun lagi mah bikin KTP itu.
1: Iya ya, 17. Jadi ceritanya gini, dia nih udah 15 tahun nih kena saraf kejepit. Udah kesana kesini ya, namanya 15 tahun ya kan. Merana banget hidup saraf kejepit, kemana-mana begini-begitu gak bisa kan.
0: Nah tuh.
1: Akhirnya dia denger nih, di radio CBB katanya ada HSA88 sama Bio HSA. Nah, dia coba tuh, dia bilang, ini bener gak sih sebenarnya? Soalnya kan gue udah berobat kemana-mana nih, yang mahal aja gak sembuh. Masa yang harganya lumayan-lumayan bisa sembuh? Tapi dia penasaran, udah deh gue beli juga. Dia pake tuh, Bi.
0: Dia pake.
1: Ya elah, baru berapa hari udah rasa enteng, Masya Allah.
0: Ya ampun, gue punya empok ya. Sampai tahu adanya sakit bukan dikasih tahu duluan kek. Ini mah orang lain.
1: Lu makanya kalau apa-apa ngomong sama gue, jangan diem aja.
0: Ya udah deh, saya mau ngomong nih ya, boleh gak?
1: Ngapain?
0: Pinjem duit ngapa bakal beli Bio HSA sama minyak HSA 88-nya?
1: Kalau bukan saudara gak bakal gue kasih lo. Ya udah deh, ayo kita ke radio CBB aja. Lu rumahnya di mana sih ya?
0: Depok.
1: Oh, di Depok ada agennya. Ntar lu telepon aja ke customer service di 0812-800-9518. Nanti tuh bakal dikasih tahu agen-agen yang terdekat sama rumah kita, Bi.
0: Oh, ya udah dah kalau gitu dah. Ya. Aduh, nih duit ngepas buat beli HSA88 doang ini sama Bio.
1: Hah? Apa-apa ngepas. Udah gue bagus, gue beliin dah. Udah ya, gue jalan dulu.

Gendeng Manis Sabang sayang, saya Risusan. Dengerin terus radio CBB 105,4 FM, Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Neng Manis Abang Sayang, sekarang bisa dengerin Radio CBB lo di mana aja di cbbradio.com.
1: Inilah dia peringkat ketiga.

0: Woi Rani, kok tumben jalan kaki? Motor lu kemana?
1: Ah, gue lagi tobat nih.
0: Hah? Tobat? Jangan-jangan motor lu dijual buat beli skincare lagi.
1: Ih, bukan. Gue lagi belajar jadi warga negara yang baik. Naik transportasi umum, bro. Hemat, gak bikin macet, gak nambah polusi lagi.
0: Tapi kan ribet, Ran. Harus nunggu.
1: Lah, lo kalau ngedeketin gebetan bisa nunggu 3 tahun. Masa nunggu bus 10 menit ngeluh?
2: Naik transportasi umum bukan cuma hemat dan praktis loh, tapi juga bantu kurangi macet dan polusi. Mulai hari ini, coba deh, siapa tahu jodoh lo ketemu di angkot.
3: Naik transportasi umum makin adem.
4: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
5: Ya.
4: Hipertensi itu yang tertinggi.
5: Apalagi yang dirasakan?
4: Itu aja.
5: Kalau nyetir?
4: Oh, kalau itu selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat.
5: Ngantuk.
4: Ya. Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
5: Oh, Masya Allah.
4: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
5: Minum apa, Bu?
4: Minum itu air bambu.
5: Habibur Rahman ya, Bu ya?
4: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
5: Ya.
4: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
5: Masya Allah. 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng
4: ya, ngantuk. Ya, saya sejam itu saya udah ngantuk. Udah oleng deh, bawa mobil deh, gak karuan. Ya, lambungnya sekarang itu udah gak ada lagi. Maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah, itu udah gak mual lagi. Terus gak panas gitu loh. Gak naik ke leher lagi.
6: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batusari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
7: Halo Neng Manis Abang Sayang, saya Sri Devi. Dengerin terus ya lagu saya.

0: CBB Radio 105,4 FM.
1: Kita dengarkan peringkat kedua.

0: Aduh, kerja dari pagi sampai malam, duit segini-segini aja. Gimana mau cepet kaya?
1: Jerry, lu kenapa sih ngeluh mulu?
0: Bukan ngeluh, capek aja. Udah kerja, mati-matian, banting tulang, masih aja begini-begini.
1: Ah, tenang aja, aku punya tips biar cepet kaya, tau?
2: Wow.
0: Kamu punya tips biar cepet kaya? Bagaimana tuh?
1: Pertama, kamu harus menabung. Kedua, kamu harus berdagang.
0: Nah, kalau aku udah menabung, aku udah berdagang, tapi masih belum kaya juga. Gimana dong?
1: Ah, tenang aja. Ada nih tip biar cepet kaya.
0: Gimana tuh?
3: Biar tuyul.
4: Oh my God.
0: Biar aku dong.
3: Iya.
0: Ah, biar aku dong.
1: Emang lu mirip tuyul, Jerry.
5: Assalamualaikum. Halo, para produsen tercinta. Saya Fitri Kalina. Lagi panteng Radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
6: Halo Neng Manis Abang Sayang, saya Hari Putra. Dengerin terus lagu-lagu saya di Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut, Jakarta. Jangan lupa semuanya ya. Terima kasih.

0: Hai sabang sayang sejangkau siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.
1: Inilah dia, sang juara.

0: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
1: Wings Food.

0: Masya 60, Alamat Jati Mulia, RT 03, RT 08. Saya mengalami kelenjar getah bening. Tapi di leher dioperasi, ambil lancar, berhubungannya masih ada, macam kayak telur gitu, Pak. Telur terbaris ke atas. Kemarin sempat kelenjar sini, gede lagi nih. Nah, setelah dengar radio ini,
1: Air Bambu Habibur Rahman ya, Pak?
0: Alhamdulillah, seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.
1: 10 botol ya? Berarti 2 botol kurang.
0: Alhamdulillah, ini kempes ini kelenjarnya ini.
1: Oh, kempes.
0: Yang di leher, sama yang di ketiak ini. Kecil itu lagi.
1: Alhamdulillah.
0: Saya bersyukur mengenai syariat yang Alhamdulillah banget pada Ayah Bambu Habibur Rahman.
1: Amin.
0: Ya, telah membantu. Selama ini kan saya tetap kalau dari ini masuk ke dokter gini.
1: Kata dokter mungkin harus dioperasi lagi ya, Pak ya. Sekarang kemoterapinya pakai Air Bambu Habibur Rahman ya, Pak ya. Dengan cara alami.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batusari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
3: CBB Radio, 100% Dangdut Indonesia.

informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: capek banget. Udah kerja, harus beres-beres rumah juga. Ah, bete.
1: Kenapa sih, Neng?
0: Mau curhat, tapi bingung lagi kemana.
1: Ngapain bingung? Kan sekarang ada acara di Goyang Malam.
0: Apa tuh?
1: Di Goyang Malam, Neng Manis Abang Sayang bisa curhat dan pastinya request lagu dong. Acaranya dari hari Senin sampai hari Jumat, dari jam 8 malam sampai jam 11 malam.
0: Wah, mau ikut?

Wall. Nah, di Goyang malam ini nemenin Abang Sayang ya. Jadi nanti Abang Revan bakal pilih satu yang udah curhat nih ke Abang Revan ya. Dan nanti bakal dibahas nih di sesi curhat dong di Goyang malam ya, dari jam 7:30 sampai jam 9:30 malam nih. Dan nanti di jam 9:30 sampai jam 11 malam, nemenin Abang Sayang bisa request dan salam-salam ya. Oke, Abang Revan nih udah dapet satu nih nemenin Abang Sayang ya. Satu orang. Jadi Abang Revan udah pilih satu orang yang udah curhat dan bakal dibahas nih, dicurhatin dong di Goyang malam nih nemenin Abang Sayang ya. Nemenin Abang Sayang pasti penasaran kan, curhatannya apa sih? Nah, jadi ini nemenin Abang Sayang. Ini tuh yang curhat dari nemenin Abang Sayang ya. Namanya tuh Neng siapa hayo? Nah, katanya dia malu disebut namanya, tapi tetap nanti Abang Revan sebut namanya ya. Namanya tuh Neng Rida ya, Neng Manis Abang Sayang ya. Nah, jadi kata Neng Rida nih, dia tuh mau curhat tentang tetangganya. Nah, kenapa tuh tetangganya? Jadi setiap kali Neng Rida ini atau keluarganya itu punya pencapaian atau kabar baik, nah, bukannya tetangganya ikut seneng, tapi malah suka nyeletuk dan membanding-bandingkan. Kadang ngomongnya kayak bercanda, tapi kerasanya tuh kerasa nyindir banget atau nyelekit gitu omongan tetangganya. Awalnya nih cuek ya, tapi lama-lama kesel juga. Kita mah gak pernah bermaksud pamer ya, cuma bersyukur sama hasil kerja keras sendiri. Tapi entah kenapa, apa yang kita dapetin selalu aja dikomentarin sama tetangganya nih. Nah, jadi contohnya nih nemenin Abang Sayang, mungkin ya si Neng Rida ini baru beli HP atau beli TV, beli motor, beli kulkas, baru aja beli pakai hasil jerih payahnya ya, kerja kerasnya dia. Nah, tapi bukannya didukung sama tetangganya, bukannya tetangganya ikut senang, tapi malah dinyinyirin nih nemenin Abang Sayang. Diomonginnya enggak enak-enak. Omongannya sih kayak bercanda ya, tapi kayak agak nyelekit juga ya. Nah, sekarang nih si Neng Rida ini jadi lebih milih gak banyak cerita soal kehidupannya dia atau pencapaiannya dia ke tetangganya lagi nih. Bukan takut, tapi males aja kalau misalnya ada kabar baik, malah jadi bahan omongan atau bikin suasana gak enak nih. Nah, menurut Bang Revan dan yang manis Abang Sayang, gimana nih kalau misalnya Neng Rida ini lebih mending tetap cuek dan fokus sama hidupnya dia sendiri, atau harus ngomong yang baik-baik sama tetangganya yang begitu? Soalnya rezeki orang kan beda-beda ya, gak perlu saling sirik. Nah, itu dia nih nemenin Abang Sayang ya. Ini pasti relate banget nih sama kehidupan kita ya, kehidupan bertetangga. Ada aja gitu, setiap kita lagi senang ada aja tetangga yang bukannya ikut senang malah nyinyirin, ada yang nyeletuk, ada yang bikin gak enak hati ya, ada yang bikin nyelekit gitu kata-katanya. Ya harusnya ya sebagai tetangga yang baik kan ya ikut senang kalau misalnya kita ada pencapaian hasil kerja keras ya, entah itu beli motor, entah itu beli TV, beli kulkas, kan namanya rezeki ya. Harusnya ya sebagai tetangga ya senang aja ya, ikutin senang, terus kasih selamat gitu ya. Tapi ini malah dinyinyirin nih nemenin Abang Sayang. Nemenin Abang Sayang pernah gak sih kayak gitu? Kalau Bang Revan sendiri nih, alhamdulillah sampai sekarang ini belum pernah kayak ngalamin entah beli sesuatu atau apa gitu dinyinyirin. Karena ya Bang Revan gak terlalu ini banget sama tetangga. Kecuali palingan ya kayak sesama ibu-ibu tuh biasanya tuh, kayak mamanya Bang Revan. Cuma sejauh ini sih gak pernah ya tetangganya Bang Revan baik-baik semua. Nah, kira-kira nah, ini gimana nih baiknya nemenin Abang Sayang ya, kata Neng Rida. Lebih baik dia tuh tetap cuek, fokus diri sendiri, atau ditegur baik-baik nih tetangganya. Jangan kayak gitu, namanya rezeki orang kan beda-beda ya. Jadi jangan saling sirik, jangan saling iri-irian. Nah, kalau dari Abang Revan sih, kalau misalnya punya tetangga kayak gitu, lebih baik ya udah cuekin aja, biarin aja, biarin dia iri. Kalau Abang Revan sendiri mah bikin dia tambah iri terus sama pencapaian kita ya. Yang penting dia gak aneh-aneh sama kehidupan kita, gak ikut campur juga. Biarin kalau misalnya dia nyinyirin, iri, sirik, biarin aja. Yang penting kita pencapaiannya bisa mencapai bagus ya, pencapaian kita bagus dan bikin diri kita senang. Jadi kita gak perlu bikin orang lain tuh senang ya. Jadi kita hanya perlu bikin diri kita senang aja. Jadi gak semua hal harus ikutin kata orang kan. Jadi kita ikutin kata hati kita aja. Nah, gitu nih. Nah, menurut yang manis Abang Sayang gimana nih ya?
yang mau bergabung, yang mau ngasih pendapat atau ngasih saran, boleh banget ya di 0895-2010-54 atau di 0215-3633-33. Nah, buat yang manis abang sayang nih, yang mau, mungkin yang mau curhat juga, yang mau dibahas nih di lain hari, entah itu besok di hari Senin, Selasa ya. Jadi nemenin abang saya bisa nih curhat dan nanti bisa dibahas di sesi di Goyang Malam, curhat di Goyang Malam ya. Nah, jadi nemenin abang sayang tinggal WhatsApp aja ke nomornya CBB, ketik nama nemenin abang sayang spasi curhat di Goyang Malam, dan nemenin abang sayang ketik aja curhatannya di situ, mau panjang mau lebar tenang aja, nanti bakal dipilih satu sama penyiar Goyang Malam ya. Entah itu sama Bang Revan atau Abang Arya. Dan nanti bakal dibahas dari jam 7:30 sampai jam 9:30 malam. Dan nanti nemenis Abang saya bisa kirim ya ke 0895-2010-54. Oke? Itu aja dari Bang Revan ya. Kalau gitu Bang Revan mau puterin lagu dulu nih buat nemenis Abang sayang. Ada Rindu Berat nih dari Camelia Malik. Jangan kemana-mana. Tetap di Goyang Malam. Asiknya makin pol.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang saya siang kau siar. Balik lagi sama Bang Revan ya. Di Goyang Malam asiknya makin

0: Wah, aneh nih orang, kelakuannya bikin emosi. Gue mau maki-maki dah di kolom komentarnya.
1: Santai, emang lu udah cek kebenaran beritanya?
0: Alah, judulnya aja udah jelas-jelas begini. Lagian udah viral banget, pasti bener lah.
1: Jangan gampang kepancing emosi cuma karena judul yang provokatif. Cek dulu sumbernya, valid atau hoax.
0: Bener juga sih. Ntar kalau ternyata hoax atau gue dilaporin, malah gue yang repot berurusan sama hukum ya.
1: Nah, itu lo tahu. Ingat, jejak digital itu abadi bro. Jadilah netizen yang cerdas dan beretika. Gunakan media sosial untuk menyebarkan inspirasi, bukan provokasi. Saring sebelum sharing.
2: Mari bijak bermedia sosial, mulai dari diri kita sendiri.
3: Ring manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
4: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
5: Neng Manis Abang Sayang, jangan kemana-mana ya. Masih ditemenin sama Abang Revan di 105,4 CBB Bandar Rangdut, Jakarta.

0: Masih dari Jalan Haji Peng nomor 9 Batusari Kebon Jeruk Jakarta Barat. Yang pastinya di Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang saya yang kau siar masih ditemenin sama Bang Reva nih. Di Goya Malam asiknya makin pol. Nah masih sama nih Neng manis abang sayang ya. Masih membahas tentang curhatannya Neng Rida nih yang tadi ya Neng manis abang sayang. Jadi buat Neng manis abang sayang yang belum tahu nih curhatannya Neng Rida mungkin baru monitor nih ya. Jadi ceritanya Neng Rida ini punya tetangga yang gak enak ya. Suka nyinyirin tetangganya yang lain nih. Jadi kalau misalnya Neng Rida beli sesuatu gitu, entah itu ada pencapaian lah, entah itu beli motor, beli kulkas, atau beli TV, nah tetangganya itu bukannya ikut seneng malah nyinyirin nih. Nah bikin kesel juga kan ya manis abang sayang ya. Makanya Neng Rida ini curhat dan nanya ke Bang Revan dan yang manis abang sayang nih, kira-kira kalau misalnya tetangga kayak gini tuh lebih baik dicuekin aja atau kita tegur baik-baik nih, oke? Menurut yang manis abang sayang nih gimana ini? Buat yang manis abang sayang yang mau berpendapat atau ngasih saran boleh banget ya di 0895-2010-54 atau di 0215-3633-33. Oke, halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Gimana kabar nih Neng Murna?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah sehat ya. Semangat malam ini?
1: Semangat. Kan wih, habis makan anggur.
0: Wih,
1: sama jeruk.
0: Mantep nih ya. Malam-malam makan anggur sama jeruk ya.
1: Iya.
0: Nah tadi udah dengar curhatannya Neng Rida?
1: Udah.
0: Nah jadi gimana nih menurut pendapat Neng Murna nih?
1: Kalau kata Murnama itu orang iri.
0: Iya benar orang iri.
1: Itu orang iri dengki gak boleh tetangganya beli apapun.
0: Iya pokoknya kalau misalnya tetangganya seneng dia malah nyinyirin gitu.
1: Iya itu namanya iri dengki. Gak boleh tetangganya seneng.
0: Harusnya tetangganya gimana ya? Masa suruh susah ya, terus ya?
1: Mungkin itu suruh tetangganya suruh sedih terus.
0: Iya kali ya. Oh Bang Revan tahu.
1: Kalau dia orang tetangganya sedih dia seneng.
0: Nah iya itu dia. Mungkin dia mau tetangganya tuh gak ada yang lebih seneng dari dia.
1: Iya. Nah, kepengennya itu. Sedih. Kepengennya dia doang yang seneng.
0: Nah itu iya ya. Ada ya
1: yang iri dengki.
0: Ada ya orang yang kayak gitu ya.
1: Ya banyak.
0: Banyak ya. Nah kalau sarannya dari Neng Murna nih gimana nih?
1: Mendingan kata Murnama, mendingan udah diem aja, nggak biarin aja mau ngomong apa, udah jangan didengerin.
0: Oh jadi cuekin aja, nggak usah peduliin
1: cuekin
0: ya?
1: Cuekin aja, kalau kata Murnama.
0: Oh nggak usah di.
1: Soalnya Murna pun ngalamin.
0: Gimana tuh ceritanya tuh Neng Murna tuh?
1: Murna dulu waktu masih sehat, suka beli cincin, beli emas, beli kalung, ada yang iri.
0: Gimana tuh irinya? Dia bilangnya gimana?
1: Iri, terus sama-sama Murna kerja di warung, buka warung proyek. Tuh mami papi katanya baru pulang maghrib. Mas lagi udah banyak katanya belilit. Itu. Wah, itu namanya itu orang iri.
0: Oh, diomongin.
1: Enggak boleh tetangga seneng.
0: Oh, jadi dia ngomongin kalau misalnya habis beli emas ya, diomongin terus gitu ya?
1: Iya, diomongin terus. Itu namanya iri. Dengki.
0: Iya, iri. Nah kalau Bang Revan sih alhamdulillah sih belum pernah kayak gitu ya. Dan semoga enggak juga
1: iya,
0: sih.
1: Jangan sampai lah.
0: Iya jangan sampai ya. Emang iya. Ada ya orang yang kayak gitu ya.
1: Banyak
0: banget ya orang yang kayak gitu. Biasanya
1: iya,
0: yang
1: namanya orang di dunia pasti ada aja yang iri dengki.
0: Iya kita. Mau cewek mau cowok kayaknya mah sama aja
1: iya,
0: ya.
1: Iya pasti ada.
0: Iya. Jadi kalau dari sarannya Neng Murna nih, mendingan diemin aja, cuekin aja, gak usah dipeduliin
1: mendingan
0: ya.
1: Mendingan diemin aja, biarin aja, mau dia mau ngomong apa, mau ngomong aja, biarin aja, diemin aja. Kalau kita mau beli apa, jangan cerita ke nyana, gitu
0: nah,
1: aja.
0: Nah, itu ya, jadi fokus ke diri kita sendiri
1: fokus
0: aja ya.
1: Ke diri kita sendiri aja.
0: Oke, siap. Terima kasih nih, pendapat dan sarannya bagus nih dari Neng Murna ya. Ini mau diputerin lagu apa?
1: Senyum Membawa Luka dari Maggie Z.
0: Senyum Membawa Luka Maggie Z bukannya udah diputerin? Belum ya
1: belum.
0: Maggie Z belum ya. Senyum membawa luka. Oke, siap. Nanti Abang Revan puterin lagunya ya.
1: Iya, terima kasih Abang Revan. Mirna mau salam-salam dulu sebentar.
0: Buat siapa nih?
1: Buat Pola Semeni, Teh Dinda, Teh Suci, Po Martini, Mama Kajolkan, Cemara.
0: Oke, siap.
1: Abang Revan, terima kasih. Hati-hati pulangnya.
0: Iya, sama-sama.
1: Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi Neng Manis Abang Sayang ya. Pendapat dan saran dari Neng Murna nih. Katanya lebih baik dicuekin aja. Nggak usah dipeduliin. Fokus ke diri kita sendiri aja. Jadi nggak usah dengerin apa kata tetangga ya. Nah, buat Neng Manis Abang Sayang yang mau ngasih pendapat atau ngasih saran juga masih boleh nih. Di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Oke? Kalau gitu Abang Revan mau puterin lagu dulu nih buat Yang Manis Abang Sayang. Ada Senyum Membawa Luka dari Maggie Z. Jangan kemana-mana. Tetap di Gaya Malam, asiknya makin pol.

0: Sa, kamu ngapain naik motor di trotoar?
1: Lah, macet banget, Ran. Lewat sini kan cepet, lagian cuma bentaran doang.
0: Bentar atau lama, tetap aja itu buat pejalan kaki. Lihat tuh, ibu bawa anak sampai minggir-minggir. Gimana sih?
2: Nah, itu dia masalahnya, Mbak Sasa. Kalau semua orang pikirannya sebentar aja, lama-lama trotoar jadi jalan alternatif semua motor. Pejalan kaki, nanti jalan di mana? Bukan cuma bahaya, Mbak. Melanggar aturan juga ada undang-undangnya loh. Undang-undang nomor 22 tahun 2009 pasal 131. Pejalan kaki punya hak atas trotoar. Yang naik motor di trotoar aja bisa kena denda.
0: Tuh, dengar. Jadi bukan sekedar gak sopan, tapi juga ilegal.
1: Ya deh, mulai sekarang balik ke jalan yang benar.
3: Trotoar adalah ruang aman bagi pejalan kaki. Jangan jadikan trotoar sebagai jalur darurat kendaraan. Karena jalanan adalah milik bersama, tetapi trotoar adalah hak mereka yang berjalan kaki. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9, Penggilingan, Cakung. Keluhannya, yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
5: Ya.
4: Hipertensi itu yang tertinggi.
5: Apalagi yang dirasakan?
4: Itu aja.
5: Kalau nyetir?
4: Oh, kalau itu. Selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat.
5: Ngantuk.
4: Ya. Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
5: Oh, Masya Allah.
4: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
5: Minum apa, Bu?
4: Minum itu air bambu.
5: Habibur Rahman ya, Bu ya?
4: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
5: Ya.
4: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
5: Masya Allah, 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
4: Ya, saya sejam itu saya udah ngantuk, udah oleng deh bawa mobil deh gak karuan. Ya lambungnya sekarang itu udah gak ada lagi, maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah itu udah gak mual lagi, terus gak panas gitu loh, gak naik ke leher lagi.
6: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128-100-9818 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
7: Neng Manis Abang Sayang, jangan kemana-mana ya, masih ditemenin sama Abang Revan di 105,4 CBB Bandar Dangdut, Jakarta.

5 menit waktu Blik Siar ini Manis Abang Sayang masih sama ya. Masih membahas tentang curhatannya Neng Rida nih yang tadi ya. Buat yang Manis Abang Sayang yang mungkin baru monitor nih, yang baru nyalain radionya, Bang Revan mau kasih tahu lagi nih. Nah jadi, Neng Rida ini curhat kalau misalnya dia tuh punya tetangga yang setiap kali Neng Rida atau keluarganya itu punya kabar baik ya, entah itu pencapaian yang baik atau sesuatu hal yang baik, bisa beli TV, beli motor, beli kulkas. Nah, tetangganya tuh suka membanding-bandingin dan suka nyelekit omongannya ya. Nah, awalnya si Neng Rida ini cuek nih Neng Manis Abang Sayang. Tapi lama-lama kesel juga. Padahal ya, Neng Rida ini tuh nggak

0: nih. Soalnya kan rezeki itu kan beda-beda tiap orang ya. Jadi emang udah ada yang ngatur nih Neng Manis Sabang Sayang ya. Jadi menurut Neng Manis Sabang Sayang nih, lebih baik cuekin aja tetangga kayak gini atau ditegur baik-baik nih. Nah buat Neng Manis Sabang Sayang yang mau bergabung nih, yang mau ngasih pendapat atau ngasih saran, boleh banget ya di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Oke, halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, di Goyang Malam.
1: Asiknya makin pol.
0: Gimana kabaran nih Neng Lasmi nih?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah, wih kayaknya lagi seneng banget nih malam ini nih.
1: Enggak sih, enggak juga.
0: Iya, suaranya lagi bahagia kayaknya nih ya.
1: Gua tahu aja sih.
0: Tahu dong, kan soalnya kayak mungkin aja senyum sambil jawabnya, makanya kayak kelihatannya kedengarannya kayak lagi bahagia.
1: Bisa senyum.
0: Wis, ya kan bener kan. Soalnya kan suaranya kedengeran nih. Tadi udah dengar curhatannya Neng Rida belum nih?
1: Udah.
0: Nah, jadi menurut Neng Lasmi ini gimana nih pendapatnya nih?
1: Menurut aku mah cuekin aja. Masa bodoh. Penting kan kita, iya, yang penting kan kita kan enggak minta sama dia. Misalkan minta barang apa gitu, yang penting uang kita. Kita mau beli apaan terserah kita.
0: Jadi cuekin aja.
1: Iya, cuekin aja. Malah kalau perlu kita panas-panasin lagi.
0: Nah, itu dia tuh kayak Abang Revan tuh, kalau misalnya emang ada orang yang gak suka, Abang Revan bikin kesel aja sekalian ya. Daripada kita yang pusing, jadi mendingan sekalian aja bikin dia kesel.
1: Bikin kesel lagi aja dia, biar dia panas.
0: Iya,
1: kita
0: bener.
1: Lagi aja yang...
0: Iya, beli yang banyak, beli yang lebih.
1: Iya.
0: Biar dia gregetan.
1: Ngalamin begitu sih.
0: Kenapa?
1: Aku juga ngalamin begitu sih.
0: Oh, pernah. Gimana tuh ceritanya tuh?
1: Ceritain kan bapaknya kan dapat motor ya.
0: Bapaknya Lasmi ini.
1: Bukan, bapak Iman Dara kan dapat motor dari kan. Biasa dari konten kreator kan dapat motor.
0: Oh, pernah. Terus ya, keren ya.
1: Pakai rumah Mandala setiap hari. Terus ada tuh tetangga tuh, jauh sih rumahnya gitu. Setiap aku Mandala lewat gang di sini-sindir katanya dia ngadu sama aku kan.
0: Apa?
1: Katanya
0: gimana?
1: Atau motor kok dipakai nama anaknya terus, katanya gitu. Itu motor untuk ngojek, katanya gitu.
0: Terus?
1: Kirain aku si Mandala aja yang denger, ternyata suami aku gak denger. Langsung disamperin sama suami aku kan, katanya Ben aja itu kan anak saya, kenapa ya ngambil pusing sama urusan saya
0: gitu. Nah, terus dia bapak jawabnya gimana tuh?
1: Waktu dia gitu, cuman dia gak jawab, diem aja.
0: Oh, mungkin mungkin dia malu kali ya. Gara-gara ditegur dia malu ya.
1: Aku juga itu bukan beli kan, dapet. Dapet namanya orang dikasih.
0: Giveaway ya, giveaway kayak gitu ya.
1: Iya, jadi dia kayak gimana, kayak sirik gitu.
0: Iri dia enggak dapat juga.
1: Ada kali 3 hari berturut-turut ngomong begitu terus.
0: Oh, emang ada ya ternyata orang kayak gitu ya. Soalnya Bang Revan ini belum pernah ngalamin sendiri. Tapi kalau dengar cerita ada-ada aja ya.
1: Iya, makanya aku demen. Makanya aku bilang sama Manda, udah terus aja naik aja depan dia. Ngebut.
0: Iya, nanti dia pasti tambah panas tuh ya.
1: Iya, tambah panas. Katanya bapaknya gini, bayangin aja orang motor-motor saya yang dipakai sama anak saya, bukan sama orang lain. Kata
0: iya, benar. Gitu. Nah, berarti tadi saran dari Neng Lesme ini apa? Cuekin aja.
1: Dicuekin aja. Karena kan kita membeli sesuatu juga uang kita, nggak minta sama dia.
0: Betul. Jadi nggak ada urusannya sama dia ya?
1: Nggak ada urusannya, iya. Ya. Diemin aja. Daripada nanti kalau kita misalkan kita negor, atau dia sewot jadi berantem.
0: Nah, kan jadi hubungannya nggak enak ya sama tetangga ya? Jadi mendingan dicuekin aja.
1: Cuekin aja.
0: Oke, siap. Terima kasih nih pendapat dan sarannya tadi. Berarti hampir sama Bang Revan sama Neng Murna tadi ya.
1: Ya.
0: Oke, siap. Ini mau diputerin lagu apa Neng Lasmi nih?
1: Oh, ini deh, Bawang Merah.
0: Bawang Merah dari siapa?
1: Lilin Erlina.
0: Bawang Merah, Lilin Erlina. Bukan Lilis Halisa?
1: Bukan.
0: Coba sebentar, Abang Revan cari ya.

0: Bawang merah. Nah, kalau misalnya ada lagi nih kejadian kayak gitu lagi, itu langsung ditegur lagi kayak tadi atau udah mulai sekarang biarin aja deh biar nggak ribut. Nah, kalau misal ada iya, gitu lagi.
1: Biarin nanti. Soalnya kan bukan aku yang negor, Kak.
0: Oh, kalo suaminya ya.
1: Negor, ya suami aku, kalau aku yang negor, aku main fisik.
0: Waduh, ngeri juga fisik. Tuh ya.
1: Iya, gitu orang emosian. Soalnya kan waktu itu ada juga kejadian kan sama dia berantem kan mandala sama mai istilahnya temen ibunya. Saya unyeng ibunya.
0: Waduh.
1: Saya
0: jemputin. Ada-ada aja nih jadinya ya.
1: Dia ketemu bapaknya, kalau sama bapaknya adu mulut, kalau sama saya enggak, saya main pisau enggak tampar.
0: Waduh, hati-hati berarti ya, jangan sampai kayak gitu ya. Ngeri juga nih.
1: Emosian.
0: Iya, ya udah. Siap, nanti lagunya Bang Revan puterin ya.
1: Itu kirim salam tuh sedikit aja.
0: Iya,
1: Buat Neng Murna sama Papi Jumadi, Teh Dinda, Mama Kajol sama Cemaranya, terus nama Neng Martini. Terus buat Bang Repan, terima kasih ya.
0: Iya, sama-sama. Siap. Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi Neng Manis Abang Sayang ya, pendapat dan saran dari Neng Lasmeni nih. Buat yang manis abang sayang yang mau bergabung juga, ngasih saran atau ngasih pendapat, boleh banget nih di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Oke, kalau gitu Bang Revan mau puterin lagu dulu nih buat yang manis abang sayang. Ada Berkeping-keping dari Eri Susan. Jangan kemana-mana, tetap di Gaya Malam, asiknya makin pol.

0: Akhir-akhir ini, kamu sering haus nggak?
1: Iya, terus juga jadi sering buang air kecil. Badan rasanya capek terus.
0: Hati-hati, itu bisa jadi gejala diabetes.
1: Diabetes? Bukannya itu cuma orang tua?
0: Nggak juga. Sekarang, siapa aja bisa terkena, termasuk remaja.
1: Terus gimana cara mencegahnya?
0: Mulai dari hal sederhana, kurangi makanan dan minuman manis, rajin olahraga, jaga pola makan sehat, dan rutin cek kesehatan.
1: Oh, jadi harus mulai dari sekarang ya?
0: Betul. Kenali gejalanya, cegah sejak dini, diabetes bisa dikendalikan kalau kita peduli.
2: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
3: Bandar Dangdut Jakarta 105,4 FM CBB Radio.

0: 105,4 CBB Bandar Rangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Nemenis Abang Sesnya Kau Siar, balik lagi sama Abang Revan nih. Di Goyang Malam asiknya makin pol. Sudah jam 8 lewat 51 menit waktu beli siar. Nemenis Abang Sayang masih sama nih. Masih membahas tentang curhatannya Neng Rida yang tadi ya. Buat Nemenis Abang Sayang yang mau bergabung nih, yang mau ngasih pendapat atau ngasih saran boleh banget nih ya di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Oke, halo.
1: Halo, assalamualaikum Bang Repan.
0: Waalaikumsalam. Di Goyang Malam.
1: Ayo, siapa takut?
0: Waduh, itu sih itu mah goyang seksi ya.
1: Bener-bener tadi udah ngantuk soal ini. Asiknya makin pol.
0: Nah, ini baru bener nih. Wah, kayaknya lupa nih ya. Dikira masih siang ya.
1: Aku ngeyep-leyep.
0: Nah, Neng Martini udah dengar curhatannya Neng Rida tadi?
1: Udah.
0: Nah, jadi menurut pendapat Neng Martini gimana nih?
1: Kalau menurut saya sih boleh juga sih antepin aja, biarin. Tapi boleh juga sekali-kali tanya, kalau enggak tanya sama sekali tapi kata sombong.
0: Gimana
1: terus,
0: tuh?
1: Yang siriknya itu tanya aja pora-pora, udah 3 kali ditanya, kagak nyaut, udah antepin aja lagi, antepin malahan ledekin aja terus. Nanti dia lama-lama dia malu sendiri yang sirik itu.
0: Nanyanya maksudnya gimana? Nyapa kah?
1: Enggak, nanya begini, misalnya dia mau kemana gitu ya.
0: Oh, basa-basi mpo, berarti ya?
1: Aja nanya, mpo apa mba, ya mau kemana, misalnya enggak nyaut. Besoknya ditanya enggak nyaut lagi, udah 3 kali enggak nyaut lagi, udah antepin.
0: Biarin aja udah, berarti, cuekin ya? Antepin tuh cuekin ya?
1: Iya, ledekin, nanti suka waktu-waktu dia malu sendiri.
0: Iya, dia ngerasa ini kenapa dicuekin gitu ya?
1: Iya.
0: Oh nah, gitu.
1: Udah aja ledekin, kalau saya menurut saya antepin. Ditanya udah cara baik-baik namanya. Ntar kalau nggak nanya sama sekali tadi kata sombong dah tuh gitu.
0: Iya. Maksudnya. Iya benar juga sih ya, masuk akal juga nih. Jadi kita tuh anggapnya ya kayak nggak ada apa-apa, nggak terjadi apa-apa gitu ya.
1: Iya.
0: Jadi kita tanyain. Nah kalau misalnya emang dia ditanyain melengos, ya udah kita biarin aja.
1: Kali kan batasnya 3 kali udah kagak mau nyaut, udah malahan ledekin, antepin aja, ledekin lagi, udah nanti dia malu sendiri.
0: Oh gitu. Oke oke. Yang penting kita udah ada niat baik buat nanya kan ya.
1: Kan dia bukan pamer, dia ada rezekinya pengen beli, udah niat. Gitu.
0: Iya
1: kan,
0: benar. Bukan iya. Pamer. Nama juga
1: dia sendiri yang siriknya, lama-lama malu sendiri.
0: Iya. Jadi ya emang orang kayak gitu nanti ujung-ujungnya malu sendiri sih.
1: Iya, malu sendiri, biar aja. Abis ditanya udah ya, ditanya udah.
0: Udah baik-baik ya, dibaikin ya.
1: Sombong kan.
0: Udah dibaikin dia yang sombong. Tapi emang kebanyakan orang kayak gitu ya, udah sirik biasanya jadi sombong ya.
1: Iya, makanya begitu. Makanya saya, tapi saya bukannya masalah beli apa, misalnya ada orang pesenan gitu ya, misalnya. Saya udah ngalamin. Tuh orang kagak tahu nanya, udah biasa. Saya mah biasanya, saya lagi banyak dulu pesenan. Orang dia kagak mau tanya, ngapain sekali, 2 kali, 3 kali, udah. Besoknya udah ditanya dia, ntar kalau kagak tahu nanya, kita tadi kata sombong. Terus ada lagi, datang lagi. Seolah-olah kita ngeledekin dia, dan abis ditanya 3 kali nggak disautin, udah lama-lama malu sendiri, nanya sendiri.
0: Oh, dia nanya sendiri, ya udahlah biarin lah, capek juga dia pasti ya.
1: Iya, lama-lama ngapain dipikirin dia?
0: Iya ya. Ribet sendiri nanti jadinya ya.
1: Iya, jadi nggak ada tetangga yang ini.
0: Iya, iya bener nih, agak masuk akal juga nih ya. Bagus banget nih pendapat dan sarannya dari Neng Martin nih. Oke, mau diputerin lagu apa?
1: Apa ya?
0: Apa ya?
1: Kan ya, tamu tak diundang dari Is Dahlia.
0: Tamu tak diundang, oke siap. Nanti Abang Revan puterin lagunya ya.
1: Iya, oke.
0: Oke, siap.
1: Iya, makasih
0: Bang Revan. Iya, sama-sama.
1: sayang dah buat semuanya ya, asal enggak sepen. Ya, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi kata Neng Martini ya. Lebih baik biarin aja ya. Antepin aja kalau misalnya kita udah baik-baikin sekali, dua kali, tiga kali nanya tapi dianya malah cuek, dianya sombong. Yaudah, kita biarin aja, nanti dia bakal malu sendiri. Nah, katanya gitu ya. Buat yang manis abang sayang yang mau bergabung nih, yang mau kasih pendapat atau sarannya, masih boleh nih ya. Di 0895-2010-54 atau di 0215363333. Oke, kalau gitu Bang Raffan mau puterin lagu dulu nih buat yang manis abang sayang ya. Ada tamu tak diundang dari Isdalia. Jangan kemana-mana, tetap di Gaya Malam, asiknya makin pol.

0: Aduh, Neng, abang kok rasanya lemes banget ya hari ini?
1: Loh, abang kenapa? Dari tadi kelihatan pucat gitu.
0: Gak tahu deh, mungkin gara-gara semalam makan mie instan lagi, terus minumnya es mulu.
1: Ya ampun bang, itu mah bukan mungkin lagi, jelas banget penyebabnya.
0: Iya sih, abang juga jarang makan sayur, buah apa lagi?
1: Mulai sekarang coba deh bang, makan yang bener. Sayur, buah, air putih, jangan jangkut terus.
0: Bener juga ya Neng, pantesan badan abang gampang capek.
1: Sehat itu penting loh bang, jangan nunggu sakit dulu baru sadar.
0: Siap Neng, mulai hari ini abang mau hidup sehat.
1: Nah gitu dong bang.
2: Yuk mulai pola hidup sehat dari sekarang. Makan bergizi, istirahat cukup, dan rajin bergerak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
4: Halo juga Bu.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mak.
4: Ya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
3: Lagi main?
4: Sama temannya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temannya ada isinya, ada pelurunya.
3: Pelurunya?
4: Terus masuk ke telinga anak saya.
3: Waduh, sakit dong Bu.
4: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
3: Iya.
4: Ke dokter dikasih obat, obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
3: Eh tadi kan pelornya masuk, dikeluarin.
4: Bisa? Udah bisa, oh, udah. Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Udah dua hari, satu hari dua hari nggak sembuh-sembuh.
3: Oh gitu.
4: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
3: Bengkak dan bernanah. Waduh sakit banget tuh
4: jadi,
3: ya.
4: Jadi nggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesen aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter nggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke satu masih lah. Hari kedua udah sembuh, hari ketiga udah kering.
3: Kering. Jadi nggak sakit lagi.
4: Enggak, nanahnya juga kering.
3: Habis itu yang herba tesmanya?
4: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa dipakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
3: Hasilnya gimana?
4: Alhamdulillah, sembuh.
3: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
4: Enggak, merahnya juga sembuh.
3: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali. Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Stay tune terus di 105,4 FM Radio CBB.

0: Masih dari Jalan Haji Peng nomor 9 Batusari Kebon Jeruk Jakarta Barat, yang pastinya di Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang saya sejak kau siar, masih ditemenin sama abang Revan nih. Di goyang malam asiknya makin pol. Nah, masih membahas tentang curhatannya Neng Rida yang tadi ya. Buat yang manis abang sayang nih, yang mau bergabung, yang mau ngasih pendapat atau sarannya, boleh banget nih ya. Di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Oke, halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di goyang malam
1: asiknya makin pol.
0: Asiknya makin pol. Gimana kabar nih Neng Cemara?
1: Alhamdulillah kabar Cemara sehat banget. Gimana kabar Bang Revan sendiri? Sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat juga ya, walaupun bersin-bersin ya.
1: Nah, sama di sini juga pada batuk pilek.
0: Waduh, emang nih musimnya nih ya. Jadi makanya harus pakai masker nih kalau keluar rumah nih.
1: Iya. Kalau Cemara mah emang kemana-mana pakai masker.
0: Nah, mantap. Benar. Nah, tadi Neng Cemara udah dengar curhatannya itu, Neng Rida.
1: Udah sih, tadi Cemara udah dengar.
0: Nah, menurut pendapat Neng Cemara gimana nih?
1: Kalau menurut Cemara mah udah sih, cuekin aja Bang lah. Enggak usah dipikirin. Iya, nanti.
0: Dicuekin aja. Jadi gak usah diambil pusing ya, enggak, dibiarin aja.
1: Gak usah diambil, iya biarin aja lah, gak usah diambil pusing.
0: Nah, jadi berarti hampir semuanya nih sama nih dari tadi ya. Kalau misalnya yaudah cuekin aja, gak usah ambil pusing, fokus ke diri sendiri aja ya.
1: Iya lah, atau kita gak ngerepotin dia.
0: Nah, itu dia.
1: Iya kan?
0: Kita gak ngerepotin dia. Apa iya, hasil beli dia sesuatu pun pakai uang kerja keras sendiri ya?
1: Iya. Ngapain dia sibuk?
0: Iya, emang ya suka kan? Kayak gitu ya. Nah, kalau dari Neng Cemara sendiri, pernah gak sih ngalamin kejadian kayak gini? Soalnya dari tadi tuh semuanya pernah ngalamin semua nih. Dari tadi yang telepon nih. Gimana tuh ceritanya
1: tapi,
0: tuh?
1: Tapi bukan Cemara, ini masih ayah ya.
0: Iya, gimana tuh ceritanya tuh?
1: Iya. Ayah sama Bang di sini nih, ada orang kayak gitu. Ayah kan kerjanya ya kalau dibilang rajin-rajin kan. Dia setahun aja kadang jarang libur ya. Dia kerjanya bagus dah pokoknya.
0: Rajin nah, pokoknya di rajin terus ya.
1: Iya. Rajin dia kalau setahun itu enggak pernah yang namanya bolong-bolong, paling kalau lagi ya namanya orang kalau lagi puyeng gitu ya baru libur sehari.
0: Terus?
1: Gitu. Nah, bukan saudara sih masih inan jauh ya. Iria nama dia ya kayak gitu.
0: Gimana tuh Iria?
1: Padahal dia masih baru ya ngomong ke orang-orang gini-gini katanya. Dia katanya sama bos kok kenapa sih katanya dia ini banget katanya gitu kan. Dipercaya banget katanya. Apa-apa katanya dia. Ini apa diserahin ke dia katanya.
0: Tugas gitu apa-apa kan. Semuanya ke dia.
1: Iya, emang ayah kan emang dingin banget sama bos, percaya banget dia mah.
0: Terus?
1: Iya, jadi bos itu kan apa-apa makanya dia. Ya jadi orang ini ya gitu, ngomong kesana kemari sama orang. Nah, ada yang ngadu kan kasih ayah. Katanya, ya nih katanya ada yang gini-gini, katanya ada yang ngadu. Apa-apa katanya bos nyuruhnya ayah, apa-apa ayah. Ya udah ayah mah orangnya enggak ambil pusing, Bang. Orang dia mah ayah mah cuek aja orangnya.
0: Nah, emang biasa kata cowok kayak gitu tuh, cuekin aja tuh.
1: Iya, cuekin aja ayah mah. Bodoh katanya. Saya mah yang penting enggak ngerepotin orang kok. Enggak ini orang bosnya nyuruhnya saya. Ya saya masih dipakai, ya saya kerja, enggak dipakai ya udah kan kata ayah gitu.
0: Nah, ini bagus banget nih ya. Jadi yang selagi kita enggak ngerepotin orang jadi yaudah terserah kita.
1: Iya. Nah, iya iyalah ya. Terserah kita. Kita masih dipakai sama bos ya kita kerja. Yang gak dipakai ya udah kan kita mah tergantung bos ya kan Bang Revan.
0: Benar. Nah itu berarti iya hampir sama ya semuanya. Berarti mendingan cuekin aja ya.
1: Iya
0: cuekin aja.
1: Kita gak ngerepotin.
0: Betul. Yang penting kita fokus sama diri kita ya. Jadi mau orang itu senang mau enggak bodo amat deh gitu ya.
1: Nah iya kalau kita tegur kan ntar jadinya receh, ribut
0: iya,
1: ya kan.
0: Iya itu dia ya. Jadi hindarin keributan itu nih ya. Biar enggak ada pertengkaran.
1: Iya kita hindarin. Okay. Iya benar. Kalau kita ladenin mas enggak apa?
0: Enggak kelar-kelar.
1: Dong.
0: Iya. Kalau kita ladenin nanti kita sama aja kayak dia ya.
1: Ya iyalah, kita mah yang waras ngalah, Bang.
0: Nah, itu dia yang waras, waras ngalah.
1: Iyalah, iya. Kan kalau ngalah berarti kita waras. Kan?
0: Iya. Oke, ini bagus banget nih pendapat dan sarannya nih dari Neng Cemara ya. Mau diputerin lagu apa nih?
1: Cemara mau request lagu PP dari Mega Mustika ya, Bang Revan, untuk menghilangkan lelahnya ayah nih.
0: Apa tuh?
1: PP dari Mega Mustika.
0: Pie?
1: Iya,
0: pie. Oke, siap. Ya. Nanti Bang Revan puterin lagunya ya.
1: Ya, salam-salam dulu dikit ya Bang Revan ya.
0: Oke, siap.
1: Iya. Tadi buat Ponur buat Pomurna sama Pepe Jumadi, ya Ponurma juga. Buat Polas Meni, buat Dinda Maranjay. Buat siapa tuh Teh Suci sama Bu Martini. Ya buat semuanya aja dah, spesialnya buat ayah yang lagi nyantai.
0: Oke,
1: siap. Buat Bang Revan juga, sehat selalu ya.
0: Amin, amin.
1: Bang Revan.
0: Oke, siap. Ya,
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi ada pendapat dan saran dari Neng Cemara ya, yang manis abang sayang, bagus banget ya. Yang penting intinya kita tuh cuek aja ya, fokus aja ke diri kita ya. Kalau misalnya ada yang gak seneng pun, yaudah biarin aja. Soalnya kan kita kan gak ngerepotin dia. Kita beli apa-apapun pakai uang kita sendiri, hasil kerja keras sendiri. Jadi yaudah gak usah diambil pusing ya. Jadi kita tenang aja ya, yang manis abang sayang ya. Oke, buat yang manis abang sayang yang mau bergabung nih, yang mau kasih pendapat atau sarannya masih boleh nih ya, di 0895-2010-54 atau di 0215363333. Oke, kalau gitu Bang Revan mau puterin lagu dulu nih buat yang manis abang sayang. Ada Pie-Pie nih dari Mega Mustika. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam, asiknya makin pol.

0: Neng, mau kemana nih? Abang anterin yuk.
1: Eh, kamu kenapa? Saya risih dipanggil sama abang tadi. Kayak gimana gitu?
2: Tindakan kayak gitu udah termasuk pelecehan tahu. Kamu jangan diem aja.
1: Tapi kan dia cuma manggil doang.
2: Itu udah masuk tindak pidana tahu. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 5, pelecehan seksual verbal diancam pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda maksimal 10 juta rupiah.
1: Kirain selama ini harus diem aja.
2: Enggak dong, kamu bisa lapor ke polisi atau ke Komnas Perempuan.
1: Kalau lebih banyak yang tahu ini, mungkin orang-orang juga lebih berani dan enggak diem aja.
2: Benar, dan kalau kamu lihat kejadian kayak gitu, harus berani juga buat jadi saksi dan bantu korbannya.
3: Catcalling bukan pujian, itu pelecehan. Dijelaskan dalam Undang-Undang TPKS Nomor 12 Tahun 2022, pelaku bisa dijatuhi pidana hingga 9 bulan penjara. Ruang publik adalah hak semua orang untuk merasa aman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: AO sudah terkenal sejak 1948.
1: Ping manis abang sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih minyak HSA tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasalah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.

Masih dari Jalan Haji Peng nomor 9 Batusari ke Banjuruk Jakarta Barat, yang pastinya di Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sains yang kau siar, masih ditemenin sama Bang Revan nih, di Goyang Malam asiknya makin pol. Sudah jam 9 lewat 42 menit waktu beli siaran Neng Manis Abang Sayang ya. Masih sama nih, masih membahas curhatannya Neng Rida nih, nih yang tadi nih Neng Manis Abang Sayang ya. Jadi Neng Rida ini curhat kalau misalnya dia tuh punya tetangga yang setiap kali si Neng Rida dan keluarganya lagi dapat pencapaian atau kabar baik, nah tetangganya bukannya ikut senang, dia malah suka nyeletuk dan kadang suka banding-bandingin juga nih. Kadang ngomongnya tuh kayak bercanda tapi rasanya tuh kayak nyindir banget dan nyelekit banget nih. Awalnya si Neng Rida ini cuek tapi lama-lama kesel juga ya. Padahal si Neng Rida tuh gak pernah bermaksud buat pamer. Ya cuma bersyukur aja sama hasil kerja keras sendiri. Tapi entah kenapa apa yang didapetin itu selalu ada aja komentar dari tetangganya ya. Nah makanya sekarang nih Neng Rida tuh jadi lebih pilih gak banyak cerita soal kehidupan atau pencapaian Neng Rida lagi ya. Bukan takut, cuma malas aja nih kalau misalnya ada kabar baik malah jadi bahan omongan atau bikin suasananya tuh jadi nggak enak. Nah tadi makanya Neng Rida nih curhat dan nanya ke Abang Revan dan Neng Manis Abang Sayang, jadi lebih mending cuekin aja dan fokus sama diri sendiri, hidup sendiri, atau perlu ngomong baik-baik nih, ditegur baik-baik nih tetangganya. Dan dari tadi yang ngasih pendapat saran Neng Manis Abang Sayang itu bilangnya lebih baik dicuekin aja deh, soalnya gak penting juga ya kalau misalnya ditegur nanti malah jadi berantem. Nah emang dari tadi banyak yang bilang kayak gitu, dan dari Abang Revan sendiri pun Abang Revan lebih pilih ya udah cuekin aja, karena hidup-hidup kita ya, kita kan beli apapun pakai duit sendiri, gak pakai duit dia, dan kita gak pernah bergantung sama dia ya, jadi gak ngerepotin dia, jadi ya suka-suka kita, jadi lebih ke arah cuek aja nih kalau dari Abang Revan. Dan banyak yang sama juga nih pendapatnya dan sarannya sama kayak Abang Revan. Oke, Abang Revan bakal simpulin nih dari pendapat dan saran yang tadi, semua pendapat dan semua saran yang tadi ya Neng Manis Abang Sayang ya. Jadi menghadapi tetangga yang suka nyindir atau membandingkan, sebaiknya tuh gak perlu dibalas dengan emosi atau sindiran balik nih. Selama kita tuh gak maksud pamer dan pencapaian yang didapat itu hasil kerja keras sendiri, kita tuh berhak buat bersyukur dan menikmati hal tersebut. Kita juga bisa nih, kita tuh gak bisa ya ngatur gimana orang lain merespon keberhasilan kita ya. Maka dari itu Neng Manis Abang Sayang lebih baik tuh tetap fokus pada kehidupan kita sendiri dan gak biarin komentar orang lain tuh mengganggu kebahagiaan kita. Nah di sisi lain nih Neng Manis Abang Sayang ya, menjaga jarak dalam hal informasi pribadi, kayak misal keberhasilan kita itu bukan berarti harus memusuhi atau memutus hubungan sebagai tetangga, tapi tetap bisa bersikap yang sopan ya, saling menyapa, saling berkomunikasi seperlunya, dan tetap lebih selektif nih dalam menceritakan urusan pribadi dan pencapaian keluarga sendiri nih. Nah, kalau misalnya sindirannya udah terlalu sering atau mulai mengganggu, baru nih bisa ditegur baik-baik ya Neng Manis Abang Sayang ya. Intinya, setiap orang tuh kan punya rezeki dan jalan hidup masing-masing. Jadi kita tuh gak perlu jadiin kehidupan orang lain sebagai bahan perbandingan. Dan jangan saling mengomentari kehidupan orang lain. Jadi ya namanya rezeki orang beda-beda. Terus kan nasib orang juga beda-beda ya. Jadi ya udah bersyukur aja, syukuri apa yang dikasih. Jangan dibanding-bandingin, jangan diiri-iriin, jangan sirik sesama tetangga ya. Sebagai tetangga yang baik harus ikutan senang, harus saling support sesama tetangga. Nah jadi intinya gitu Neng Manis Abang Sayang ya, dari tadi lebih ke arah yaudah cuekin aja. Jadi sarannya buat Neng Rida mungkin bisa didiemin aja, gak usah digubris. Nah kalau misalnya emang dia udah benar-benar ikut campur urusan keluarganya Neng Rida, itu baru ditegur. Dan kita sebaiknya juga jangan membalas ya. Jadi jangan membalas sindiran, biarin dia aja yang nyindir kita. Kita jangan emosi, jangan membalas. Nanti kalau misalnya mau membalas, nanti ya bisa ujung-ujungnya berantem dan
ngerusak hubungan tetangga jadinya ya. Oke, jadi itu aja ya Neng Marisa Bang Sayang dan Neng Rida ya. Ada beberapa pendapat dan saran yang bagus-bagus tadi semuanya ya. Dan buat Neng Marisa Bang Sayang nih, yang mungkin mau curhat dan bakal yang mau dibahas juga di Goyang Malam, bisa banget ya. Neng Marisa Bang Sayang, gampang banget caranya. Tinggal ketik nama Neng Marisa Bang Sayang, spasi curhat di Goyang Malam. Nah, Neng Marisa Bang Sayang tinggal ketik aja curhatannya di situ ya. Nanti bakal dipilih salah satu sama penyiar Goyang Malam. Bakal dibahas dari jam 7:30 sampai jam 9:30 malam ya. Yang pastinya di Goyang Malam asiknya makin pol. Nah, yang mau kirim curhatannya bisa ke 0895-2010-54 ya. Ke WhatsAppnya CBB, nanti bakal dipilih satu sama penyiar Goyang Malam ya. Entah itu Abang Revan atau Abang Arya. Pokoknya yang manis Abang saya yang buruan nih. Kirim dari sekarang ya kalau misalnya mau dibahas hari Senin. Karena besok kan hari Sabtu ya. Jadi kalau mau dibahas, kirimnya dari sekarang. Jadi bakal dipilih salah satu aja nih. Jadi yang mungkin ada yang udah kirim tapi belum dibahas, tenang, sabar ya. Dibahasnya satu-satu, oke? Itu aja dari Bang Revan ya. Kalau gitu Bang Revan mau puterin lagu dulu nih buat yang manis Abang Sayang. Ada Aku Suka dari Dewi Persik. Nanti ya Bang Revan juga bakal buka sesi request ya. Jadi buat yang manis Abang Sayang yang mau request nih bisa. Dan salam-salam yang pastinya ya di 0895-2010-54 atau di 0215363333. Oke, kalau gitu Bang Revan mau puterin lagu dulu. Ada Suka Aku Suka dari Dewi Persik. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam, asiknya makin pol.

0: Saya nemu duit nih. Lumayan banget lagi.
1: Hah, mana? Kayaknya ada yang jatuh. Balikin aja yuk.
0: Ya, lumayan kan. Gak ada yang lihat juga.
1: Eh, jangan gitu. Kita harus jujur. Walaupun gak ada yang lihat, tetap aja itu bukan punya kita.
0: Tapi kan cuma duit jatuh.
1: Coba deh bayangin kalau itu duit kamu yang hilang.
0: Iya juga sih. Pasti saya panik nyarinya.
1: Nah, makanya mau hal sekecil apapun, jujur itu penting. Karena bikin kita dipercaya orang lain. Kalau kita gak jujur, lama-lama orang juga gak bakal percaya sama kita.
0: Ya udah deh, saya balikin aja biar gak kepikiran juga.
1: Nah gitu dong, jujur itu sederhana, tapi dampaknya besar. Mulai biasakan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Karena kejujuran adalah kunci kepercayaan dan kebaikan. Jujur itu simple, tapi berarti.

0: sudah ada sejak 1948.
1: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Durenjaya.
2: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
1: Keluhan ada jantung.
2: Jantung bengkak ya, Bu ya?
1: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
2: Diabetes.
1: Lambung.
2: Lambung.
1: Iya.
2: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Kalau jantung.
1: Kalau sakit itu kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum ada linu, sakit.
2: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
1: Sebelumnya aku kuat 600. Iya, 500.
2: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
1: Iya.
2: Itu udah habis berapa box, Bu?
1: Habis 8.
2: 8 box?
1: Iya.
2: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
1: Habis minum air bambu itu enak.
2: Enak.
1: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
2: Gula darah sekarang gula berapa, Bu?
1: 130.
2: Iya,
1: per 7. Iya.
2: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
1: sekarang
2: Bu?
1: Sekarang nggak enak.
2: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
3: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
4: Pantengin terus Radio CBB di 105,4 FM.

0: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
1: Eh, kamu nggak bawa tas sendiri?
0: Enggak, kan cuma beli sedikit. Santai aja kali.
1: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
0: Serius? Saya kira cepat hancur.
1: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin ngerusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
0: Wah, parah juga ya.
1: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
0: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
1: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Neng Manis Abang Sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.
2: Neng Manis Abang Sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88 aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan bio HSA, pagi-pagi nih. Saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, nggak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah nggak kepanasan dan nggak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya. Baik itu minyak HSA 88, bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja. Ya, datang langsung ke Radio CBB. Dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
3: 105,4 FM Radio CBB. CBB. CBB. CBB.

0: Woi, Neng, jalannya bener dong. Macet nih di belakang.
1: Oh iya, maaf bang.
0: Naik motor sambil main HP, bahaya tahu. Neng tahu nggak sih?
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1, melakukan aktivitas bermain HP saat mengemudi merupakan pelanggaran yang dilarang karena dapat menimbulkan resiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Undang-undang telah mengatur ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Sanksi hukum berdasarkan pasal 283 UU LLAJ diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
2: Iya bang, ini ditaruh HP-nya.
0: Lain kali jangan diulang ya, tapi kalau jatuhnya ke hati abang, gak apa-apa sih Neng.
2: Ah, abang bisa aja.
1: Jadilah pengemudi yang patuh, berkendaralah dengan aman.

0: Neng, kenapa motornya parkir di trotoar? Itu kan buat pejalan kaki.
1: Cuma sebentar doang, gak apa-apa kali.
2: Neng manis abang sayang, parkir sembarangan bisa kena tilang loh. Di pasal 28 ayat 1 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tertulis, setiap kendaraan bermotor dilarang mengganggu fungsi perlengkapan jalan seperti trotoar.
1: Serius? Emangnya bisa kena sanksi?
2: Bisa. Di pasal 287 ayat 3, kalau melanggar rambu parkir bisa kena denda maksimal Rp250.000 atau kurungan 1 bulan.
1: Ya udah deh, mending aku pindahin aja motornya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.

Nah, gimana nih manis abang sayang si Jangkau Siar? Asik kan? Udah bisa curhat dan juga bisa request. Tapi maaf ya, acaranya udahan dulu. Tungguin besok lagi di Goyang Malam. Asik ya, makin pol.

Kegagalan adalah suatu sukses yang tertunda. Janganlah ragu, tetap pada arahmu. Keyakinan, pengharapan teguh dalam tujuan, bagai sang pencipta membentuk citra insaninya. Satukan dirimu seutuhnya. Kita gapai esok untuk asa yang tertunda. Bersama 105,4 CBB FM, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Wah, aneh nih orang, kelakuannya bikin emosi. Gue mau maki-maki dah di kolom komentarnya.
1: Santai, emang lu udah cek kebenaran beritanya?
0: Halah, judulnya aja udah jelas-jelas begini. Lagian udah viral banget, pasti bener lah.
1: Jangan gampang kepancing emosi cuma karena judul yang provokatif. Cek dulu sumbernya, valid atau hoax.
0: Bener juga sih. Ntar kalau ternyata hoax atau gue dilaporin, malah gue yang repot berurusan sama hukum ya.
1: Nah, itu lo tahu. Ingat, jejak digital itu abadi bro. Jadilah netizen yang cerdas dan beretika. Gunakan media sosial untuk menyebarkan inspirasi, bukan provokasi. Saring sebelum sharing.
2: Mari bijak bermedia sosial, mulai dari diri kita sendiri.
3: Ring manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88 aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, nggak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah nggak kepanasan dan nggak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya. Baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja. Ya, datang langsung ke Radio CBB. Dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
4: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini, berarti banget buat nanti.
2: Nama saya Ibu Yana, usia saya 47 tahun, alamat saya Kampung Rawababu Bulak, RT 03 RW 09.
3: Sebelumnya ada yang punya keluhan siapa, Bu?
2: Orang tua saya, ibu saya sendiri. Kan dirawat di rumah sakit selama 8 hari ya, ICU 6 hari.

0: Ya, nah itu pas habis satu box nih, apa yang dirasakan oleh ibu?
1: Alhamdulillah pas saya beli satu box, ya namanya ibu saya kemarin aja waktu yang belum dirawat itu untuk ke kamar mandi aja jalan kakinya nggak bisa gitu, masih pakai pampers gitu ya.
0: Ya,
1: masih buang air besar di situ, buang air besar di situ, buang air kecil di situ ya.
0: Ya,
1: belum sempat bisa dah gitu ke kamar mandi. Nah, alhamdulillah dengan minum air Abi Gurahman ini ibu saya sesak napasnya pun udah sekarang udah enak. Kemarin dengan sekarang ya air dan kakinya pun udah nggak kesemutan ya gitu ya, darah

0: dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
1: Seratus lima koma empat FM Radio CBB.

0: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dalam Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Pagi, siang, sore, dan malam. Hanya CBB Radionya.

0: Mitra sehat di LSA, vertigo adalah kondisi yang membuat penderitanya mengalami pusing sampai merasa dirinya atau sekelilingnya berputar. Penderita dapat mengalami vertigo dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Benarkah Bio HSA dapat membantu mengatasi masalah vertigo ini? Berikut salah satu kesaksian dari Bapak Imam, salah satu konsumen yang telah merasakan manfaat mengkonsumsi Bio HSA.
1: Vertigo kalau pas lagi kita kena sakit ini, terasa dunia ini berputar. Kita buka mata, itu semakin berputar. Jadi harus tutup mata sampai akhirnya keluar keringat dingin. Kalau rasa tidak ada, cuman hanya alam yang kita lihat. Ini terasa berputar, kita menahan rasa pusingnya itu sampai keluar keringat dingin, perut mual, bahkan sampai muntah.
2: Alhamdulillah 2 bulan terakhir setelah mengkonsumsi Bio HSA, hasilnya relatif memuaskan. Tingkat kambuhnya sudah jauh lebih menurun. Semula saya sudah berobat kemana-mana, namun yang lebih terasa terakhir 2 bulan ini mengonsumsi Bio HSA, hasilnya sangat memuaskan.
0: Bio HSA sudah terbukti nyata secara empiris, 12 tahun lebih sudah jadi pilihan masyarakat Indonesia untuk membantu memulihkan berbagai penyakit yang ada. Ingat jamu tetes? Ya, cuma Bio HSA. Dapatkan Bio HSA di apotek-apotek atau toko obat terdekat dan di radio kesayangan Anda ini. Bio HSA, pelopor jamu tetes di dunia bersama Bio HSA. Harapan selalu ada.
3: 105,4 FM Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: 1 60 Alamat Jati Mulia RT 03 08. Saya mengalami kelenjar getah bening pada di leher ini. Operasi, ambil lancar, berhubungannya masih ada macam kayak telur gitu pak. Telur terbaris ke atas. Kemarin sempat kelenjar sini gede lagi nih. Nah setelah dengar radio ini
1: ya, air bambu Habibur Rahman ya pak.
0: Alhamdulillah semenjak seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.
1: 10 botol ya. Berarti 2 botol kurang.
0: Alhamdulillah ini kempes ini kelenjar saya ini.
1: Oh kempes.
0: Yang di leher sama yang di tepiak ini. Kecil itu lagi.
1: Alhamdulillah.
0: Saya bersyukur mengenai syariat yang harus didatangkan kepada Ayat Bambu Habibur Rahman.
1: Amin.
0: Ya, telah membantu. Selama ini kan saya tetap kalau dari ini masuk dokter gini-gini.
1: Kata dokter mungkin harus dioperasi lagi ya Pak ya. Sekarang kemoterapinya pakai air bambu Habibur Rahman ya Pak ya. Dengan cara alami.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
3: CBB Bandar Dangdut Jakarta 105,4 FM.

informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

para produsen tercinta. Saya Fitri Kalina. Lagi panteng Radio Sibibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke

0: 105,4 FM.
1: Ratus persen dangdut Indonesia.
2: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat.

produsen tercinta, saya Putri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.